yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan

0: Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
1: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Rasa. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Intermezzo.
1: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kok Bu Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Wah, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upa Walungan Pang Panjangna di Jawa Barat, anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha, anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ikun menang kun eta buahna.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, Kaum Dangu Perempat RW Bandung. Nah, Kaum Dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu Kaum Dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alivia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabarnya Kak Alivia? Saya panggilnya Alhamdulillah.
3: Ya aja boleh.
2: Via ya. Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Gimana di sana cuacanya, cerah? Karena Kak Alivia
3: Mendung ya. Mendung ya beberapa hari ini.
2: Oke. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Alivia nih?
3: Saya di Atamani, Kak.
2: Oh, Bandung. Saya kira di Jakarta loh.
3: Jadi sebenarnya suami Jakarta, tapi orang tua di Bandung.
2: Oh iya, baik. Nah ini kita ngobrol perihal komunitas kakak nih. Jadi memang kegiatannya olahraga begitu ya kak ya?
3: Betul kak.
2: Nama komunitasnya apa nih kak?
3: Kita nama komunitasnya ada The Life Society.
2: The Life Society, baik. Jadi kegiatannya lebih ke olahraga begitu?
3: Jadi sebenarnya aku sekalian perkenalan tentang
2: boleh silakan berkenalan.
3: Makasih sebelumnya kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan aku Alivia Nur Almira, co-founder dari The Life Society.
2: Okay.
3: Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alivia dan Olivia gitu.
2: Olivia satu dan dua begitu ya.
3: Betul. Nah tapi sekarang lagi ada kegiatan lain, jadi belum bisa hadir. Mungkin next ya kita bisa ngobrol-ngobrol.
2: Mudah-mudahan ya bisa ketemu.
3: Nah ini The Life Society nih kak, aku mau jelasin sedikit. Jadi The Life Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin. Nah mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami mungkin ya taunya cuma mungkin yoga doang. Tapi kita sebenarnya more than that gitu kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Dimana kita tuh masih banyak kegiatannya. Karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga ada yoga and breathing gitu kak. Nah wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
2: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
3: betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Cuma
3: betul,
2: memang
3: betul.
2: Ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya kak ya?
3: Betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga kak, mostly di yoga gitu.
2: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana kak?
3: Kita saat ini masih baru di Bandung ya kak, karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan, jadi masih fokusnya di Bandung karena baru tahun lalu juga mulainya, jadi masih hanya di Bandung. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
2: Iya betul. Nah sebenarnya boleh tahu nggak sebenarnya atau sempat ngobrol sama Olive ya, Olive satu nih. Ini awal inisiasinya begitu. Gimana nih ceritanya kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
3: Betul sekali. Jadi emang aku sama Olive kan temenan dari kuliah kak.
2: Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
3: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosen karena dia lagi kan mainnya.
2: Jadi
3: kita mikir
2: artinya pengen punya banyak teman gitu ya.
3: Betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan, tapi yang indoor gitu. Ya pul berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Nah, akhirnya sama Olive discuss, kayaknya bikin yoga yang beda seru nih. Kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan, udaranya gitu. Jadi ya udah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu. Dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain, jadi enggak yoga foto pulang gitu. Nah, kita ada berbeda juga di yoga kita.
2: Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu?
3: Kak? Oh, untuk anggota.
2: Perekrutan begitu ya, hubungannya dengan
3: perekrutan anggota kakak atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
2: Oh, keduanya misalkan untuk perekrutan gimana dan untuk yang join saja gimana?
3: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih kak sebenarnya, jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya. Ntar dibagi jobdesknya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita by sosial media juga sih kak, jadi Instagram gitu. Dan lumayan banyak banget sih orang-orang yang suka gitu ya dengan yoga. Kan orang tinggal nyari outdoor yoga Bandung, pasti langsung keluar kita gitu.
2: Sudah pasti kalian begitu yang keluar gitu ya, komunitas
3: kalian. Betul. Ada lah, maksudnya pasti banyak, tapi salah satunya ya kita pasti ada keluar. Soalnya kan memang namanya outdoor yoga Bandung, jadi mudah juga ke orang-orang.
2: Apakah pionir juga untuk di kota Bandung sendiri nih?
3: Kita nggak bisa bilang karena masih banyak juga ya. Cuman memang orang-orang rata-rata yang datang lumayan sih, selalu penuh kelasnya gitu.
2: Wow, asik ya, antusias.

0: semuanya jiwa raganya juga jadi fresh lagi gitu. Jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan, terus juga abis itu sesi yoganya, ada refreshment, ada sharing session gitu.
1: Kemudian yang membernya kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara apa ya keanggotaan.
0: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang. Tapi itu kita masih hanya untuk memberikan apa istilahnya ke community kita untuk diskon gitu ya. Tapi itu kita juga nggak menutup kemungkinan nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya. Seperti itu kak, jadi kalau misal tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita, nggak bukan member community juga ada gitu.
1: Yang sekedar join saja begitu ya.
0: Betul.
1: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini, ada?
0: Banyak banget kak. Jadi kita kan hamin satu itu kita setelah mereka pembayaran gitu, kita ngasih assessment kak di situ. Jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced. Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner dan ini juga intimate yoga ya kak, jadi cuma maksimal 15 orang. Coachnya bisa apa ya, lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
1: Yang lebih
0: jadi no worries.
1: Betul. Dan yang nggak pengen terlalu banyak biasanya ya.
0: Betul, Pak.
1: Nah, luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
0: Iya, kita ada beberapa instruktur kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu. Laki-laki juga bisa ikut gitu. Aja namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima, dan yaitu dari instruktur-instruktur di Bandung sih kak, jadi kita juga pilih-pilih untuk instruktur, jadi yang benar-benar sama value kita aja.
1: Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja kak? Sudah berapa kali kesempatan?
0: Kita kebetulan udah 33 kali kak untuk di Bandung ya, gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu, jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo, itu kita seringnya di situ.
1: Jadi sekalian kongkong ya kak ya?
0: Betul. Abis yoga bisa langsung ngopi gitu kak.
1: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
0: Makannya betul. Harus salad ya.
1: Iya. Nah ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga nih, Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang tahunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah yoga sendiri gimana kan? Kalau Benny ya anggap orang awam gitu, kok banyak diam ya? Gimana nih kak?
0: Kalau aku personally, aku pribadi ya kak, memang lebih awal mulai nyoba yoga itu langsung suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya, untuk cepat gitu pastinya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strength-nya, jadi gerakannya lambat tapi capek gitu.
1: Apakah jadi lebih memang, ke tujuannya lebih mental begitu atau gimana kak?
0: Betul. Dan lebih istilahnya kita kuat gak nih gitu kan, kita kan harus nahan pose kan kak.
1: Betul.
0: Nahan pose dan juga ada challenge gitu.
1: Nah itu sih kak, challenge seperti apa nih contohnya?
0: Kaki kepala di bawah gitu. Atau misalnya kayang gitu kan agak susah misalnya gitu ya.
1: Keseimbangan
0: kita
1: begitu ya.
0: Kita nge-push limit gitu kan, nge-push limit diri kita. Bisa gak nih saya melakukan gerakan ini? Kalau lari kan kita mental juga sih sebenarnya, bisa gak nih tahan lama gitu ya, tapi dengan kecepatan tertentu. Tapi yoga itu apa ya, menahan tapi nggak yang sampai ngos-ngosan gitu loh kak. Itu yang aku suka dari yoga personal.

0: Oke. Apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
1: Betul, betul Kak. Jadi memang meditasi kita biasanya ada beberapa coach, dia menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga Kak ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya, 5 menit hanya untuk merenangkan diri.
0: Iya kan, karena memang kan hadirnya yoga ini kalau nggak salah dari India atau gimana kan Kak?
1: Betul Kak, dari India. Tahu aku ya, aku juga nggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya dia.
0: Meditasi gitu. Betul. Baik-baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya, keseimbangan tubuh ya Kak ya.
1: Betul-betul Kak. Kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya, kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu dipus, karena kan limit orang berbeda ya Kak ya.
0: Betul.
1: Pokoknya coach selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
0: Baik.
1: Pokoknya jangan.
0: Jadi nggak jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda-beda.
1: Betul.
0: Jadi lebih mengkaji
1: sama diri sendiri.
0: Betul. Mengkaji gitu. Diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dengan.
1: Betul.
0: Okay. Nah, yang dirasakan oleh Kak Fia sendiri gimana nih? Yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, kemudian okay. juga ke fisik dan juga fisikis gimana nih Kak?
1: Oke. Pertama dari pola hidup ya, dari tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu.
0: Tidurnya
1: gak tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu Kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, gak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat, karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu berkegiatan ditambah olahraga, itu bisa ngebantu untuk tidur gitu Kak, itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental, tentu itu nge-refresh banget Kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiuk-pikuk pekerjaan mungkin
0: ya.
1: Santai gitu,
0: mengurangi stres kecemasan juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang nggak bisa tidur dengan yoga bisa bisa teratur Kak. Lagi gitu ya.
1: Betul. Kita kan sering sharing session ya Kak, jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat dan kita ada worksheetnya gitu. Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya dari situ ya. Ya Kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Misalnya jam 12 dah ngantuk gitu.
0: Kembali ke setelan awal gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini Kak Fia nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya? Ada ya pasti.
1: Ada Kak, ada. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tahu saya tuh ada step-stepnya, yaitu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu untuk yang pemula banget Kak. Misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
0: Saya kira gitu, gentle yoga untuk pria, bukan ya?
1: Gentleman ya.
0: Jadi untuk yang pemula. Basic.
1: Pemula betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya. Itu Kak.
0: Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
1: gentle yoga.
0: Ya, itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda
1: betul,
0: ya Kak.
1: Betul, Kak. Tapi memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga gitu.
0: Hatha yoga, oke. Kemudian harus rutin nggak Kak sih Kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
1: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya.
0: Sama
1: kayak.
0: Ya.
1: Betul, tapi
0: harus konsisten gitu ya.
1: Konsisten, lebih baik konsisten kak, karena mungkin ya kalau misalnya yang suka banget sama yoga pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk dipost di Instagram.
0: Oh gitu.
1: Kayak challenge-nya pingin dong kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu. Kalau misalnya yang ini, cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
0: Baik. Kemudian untuk pakaian, biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
1: pakaian
0: yoga?
1: Pakaian kita olahraga biasa sih kak. Biasanya ya celana legging mungkin ya buat wanita, celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih kak, paling kalau misalnya kerudung yang pakai kerudung sportwear gitu.
0: Ya oke. Okay.
1: Gak ada yang ini ketentuannya.
0: Tidak ada ketentuan khusus begitu ya?
1: Iya.
0: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
1: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
0: Iya.
1: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
0: Outdoor lebih berasa alamnya gitu ya?
1: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
0: cuacanya sejuk
1: gitu,
0: ya.
1: Enak banget.
0: Wah asik gitu. Nih pernah yang ekstrim di mana kak, pernah ekstrim yang ekstrim nggak tempatnya?
1: Ekstrim
0: kaki
1: gak
0: gunung
1: pernah, saya itu pernah di Tahura sih, kalau main jauh.
0: Wow kan. Asik ya. Tapi bener ya, dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi kemudian.
1: Betul gitu di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu, jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran gitu.
0: Ya karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga, jadi mungkin nggak boleh ada yang bising-bising tambah pula
1: gitu ya. suara motor, suara mobil.
0: Oke deh, kemudian nih kak mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
1: Oh kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya kak. Okay. Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Okay. Kita nggak ada iuran gitu sih.
0: Nggak ada iuran ya kak ya. Oke. Okay. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai kak?
1: Pakai kak, kita ada Instagram, TikTok gitu.
0: Oke.
1: TikTok kita juga aktif lumayan.
0: Nah ngapain tuh di TikTok nih teman-teman? Report?
1: Enggak sih kak, cuma post-post aja.
0: Oh, post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya kayak.
1: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post-poster juga kadang rame gitu. Gitu sih kak. Dibanding
0: okay.
1: di Instagram gitu.
0: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya, belum 1 tahun sudah,
1: belum 1 tahun,
0: belum sekitar 1 tahun
1: bulan berarti dari bulan Juni ya.
0: Luar biasa nih, kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih kak?
1: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning kak untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Misal kayak retreat deh, cuman lagi kita gali gitu ya, retreat deh itu jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu agak jauh lah dari hirup pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Ini jadi untuk di Kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kayak?
1: Masih ya, mungkin masih gaya lagi, cuman lumayan kakak.
0: Baik. Kemudian, Kak Fia, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya, informasi ya, Kak Fia ya. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap stay tune di Prompat RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alivia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Iya masih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya, tidak hanya betul lah ini. Dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Black Friday ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Dari dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan di antara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu, dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, lebih-lebih dalam jadi, lagi.
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak, karena di assessment itu rata-rata pingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pingin stress release kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak, untuk nge-explore apa sih yang bikin setiap hari ini stres gitu, dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak, rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stres tuh cuman, gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya. Pekerjaan yang memang di rumah gitu kan. Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet, dengan bantuan journaling gitu, diekspor, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya, gak hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita tuh sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Luar dalamnya diperhatikan supaya memang sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Gitu. Kadang sampai sejam gitu ya, kadang cepat, kadang sejam sharing session. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga problem juga ya. Dari teman-teman juga gitu kan. Akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik, baik.
4: Teman-teman juga ada ngasih info gitu.
3: Ah, asik banget ya. Jadi selain selain apa namanya? Tapi bener loh, ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya? Organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu. Yang menjadi anggota saja kemudian pulang gitu ya kayaknya tepat. Iya. Ikatan batin ya.
4: Betul kak. Sebenarnya pengen ikat, maksudnya apa ya, menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri, kebaikannya gitu. Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah apa enggak?
4: Iya. Sejauh ini sih alhamdulillahnya pada balik-balik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kak ya. Apakah
4: betul
3: gimana nih, boleh kak sampaikan gimana?
4: Sebenarnya kalau ini kita cukup pricey sih kak, maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang banyak kita punya gitu ya, gak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ya, ke publik gitu.
3: Betul,
4: kan?
3: Betul.
4: Dan kita cukup percaya diri untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul, kak.
3: Nah karena kemudian
4: olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul, apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak. Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditaftain sama suaminya gitu, biar yaudah kamu keluar dulu biar stres ya, nggak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli sama suaminya gitu tiketnya gitu.
3: Jadi itu banyak asik banget kak. Nih awalnya jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya. Ini apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram ads gitu ya. Jadi mungkin lumayan menyebar, yoga kan memang lagi in banget di Bandung. Dan mungkin itu menjadi daya tarik, langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Baik kalau gitu. Nah setiap setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya. Belum ada rencana untuk kumpul-kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya, ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu, kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Kita ngobrolnya gitu kak.
3: Nih mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan, kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau gak salah.
3: 28
4: pas puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak, pada mau yoga gak gitu kan. Ternyata pada mau. Yoga kita adain satu kali aja tapi di bulan Ramadan gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya, di bulan Ramadan
4: ada, kak, di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: Sebenarnya bagusnya tuh setelah buka, maaf, setelah buka, cuman kan orang misalnya sebelum buka maksudnya, Cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah ramai ya kak. Jadi paling-paling di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat
4: fresh.
3: Betul-betul pada saat ini ya berpuasa begitu ya kak ya.
4: Betul-betul kak.
3: Asik ya. Ada anak-anak gak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada sejauh ini.
4: Kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: SMA paling kecil.
3: Gitu ya. Yang iya. SMA mahasiswa, mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran, Kak.
3: Asik.
4: Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, ada yang kayak partneran gitu kak
3: gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih kak gaya-gaya, jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya, jangan-jangan ada sesi curhat juga ya.
4: Wow, sesi curhat ada dong kak, di sharing session.
3: Ya, maksudnya untuk untuk dia yang couple gitu.
4: Oh, enggak sih kak, gak ada curhat.
3: Iya, jadi
4: jauh itu baik.
3: Baik, keren nih ya. Oke, kemudian nih kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya, sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya, atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di link tree-nya gitu kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya situ, kak aku mau join dong, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu, dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, Kak Fia, ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh, boleh banget Kak.
3: Ini, selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih Kak, jadi di YouTube. Gimana nih Kak, kalau misalnya memang tanpa coach berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Aku dulu menjawab ya kak, aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Terima
4: kasih nih kak dari RI udah ngundang The Life Society, semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya, dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/TLF-2024 atau bisa langsung ke Instagramnya thelifesociety.id gitu kak.
3: Oke, okay. Ada nomor yang bisa dihubungi nggak kak? Silakan.
4: Ada kak, ada sih tapi aku kurang hafal. Oke,
3: okay.
4: Gitu ya.
3: Baik-baik. Bisa ke admin Instagram atau ke baik atau di TikTok ya kak ya? Silakan di TikTok.
4: Betul.
3: Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: Oke, TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505-2181
3: boleh
4: itu
3: diulang?
4: Langsung, boleh 0851-75-052-181
3: oke.
4: Bisa langsung WhatsApp ya teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget, dan ikut community kita dapat potongan harga 10%.
3: Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk betul. Untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Anu sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih, Kak.
4: normal berarti ya, Kak.
3: Bayar normal ya. Tapi enggak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Kak Alvia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang Kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya gitu ya, Kak ya.
4: Betul, Kak.
3: Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya, Kak ya.
4: Terima kasih.
3: Ya. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih. Mangga. Baik. Kak Alivia Nur Almira ya, sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali kaum dangu. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansyah dan juga Kak Alivia Nur Almira undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklap, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2,665 meter atawa 8,740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kacang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

petekeh ngekeruk dede. Hanya celang perduaan dina mega pangluhurna. Kamari melis anjen betujing sila. Nah teinget waktu harita urang nyun lampah-lampah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi mendengar, selamat pagi kaum dangu perempat RI Bandung di mana saja Anda berada. Hatur nuhun, terima kasih Anda masih setia bersama kami di perempat RI Bandung. Dan saatnya kaum dangu kita akan berbincang bersama dengan narasumber pelaku usaha UMKM. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha UMKM gitu ya. Dan hubungannya dengan salah satu makanan yang dikenal ini ada hubungannya dengan sejarah presiden pertama Republik Indonesia nih. Ya, Presiden Soekarno kala itu waktu dinas di Bogor kalau nggak salah ya gitu ya ceritanya begitu, karena pernah diberikan salah satu hidangan istimewa ya, ini dari seorang kreativitas seorang juru masak Istana Kepresidenan yang berada di Cipanas Bogor bernama Opo Mustopa. Nah, katanya awalnya ide gagasannya bikin makanan ini karena masih banyak sekali olahan potongan sisa kentang kadakala itu begitu ya, kemudian diiris tipis menjadi bentuknya seperti korek api, lalu dibumbui bumbu balado, jadilah kentang Mustopa. Iya, jadi memang terkenal legendaris. Dan memang bisa dibilang tradisional juga gitu ya. Nah, kali ini kentang Mustopa juga disulap kembali nih. Ya, jadi sebuah ide bisnis ya yang kekinian, yang punya potensi pasar ya. Dan bagaimana potensinya begitu ya. Kita akan mengetahuinya langsung dari pelaku usaha UMKM kita bernama Teh Rini Mayasari, owner Kalandep Kentang Mustopa Panggang. Waduh, inovasinya berarti dipanggang ini mah ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Rini.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, boleh dideketin. Oh, mikrofonnya belum nyala ya. Halo. Terdengar jelas ya Teh Rin ya. Teh Rin, hatur nuhun, terima kasih sudah berkunjung ke studio Perempat RI Bandung Teh Rin.
1: Iya, senang ya. Terima kasih saya bisa. Sudah diundang.
0: Iya. Terima kasih. Baik, Tarin, betul ya tadi informasinya yang saya sampaikan Tarin mengenai kentang Mustopa ya.
1: Betul. Boleh sapa saya dengan Maya saja.
0: Oh, Teh Maya. Baik, saya panggilnya berarti Teh Maya saja ya.
1: Boleh. Sapa saya dengan Teh Maya atau
0: baik.
1: Maya.
0: Teh Maya. Ini owner dari Kalandep Kentang Mustopa Panggang.
1: Betul, Kalandep.
0: Oke, Kalandep. Namanya juga Sunda banget ya.
1: Sunda pisan.
0: Naon hartosna teteh?
1: Kalandep teh hartosna
0: karesep.
1: Karesep.
0: Karesep.
1: Upami abdi resep tuangan. Ya Kalandep abdi. Kentang Mustopa Kalandep abdi.
0: Sumuhun.
1: Upami abdi masihkeun ka akang, mugia Kalandep.
0: Oh, mugia Kalandep. Mugia
1: suka
0: dengan
1: akan menjadi doa.
0: Oh gitu, baik. Teh, ini pengolahannya dengan dipanggang berbeda. Kalau biasanya memang di gimana digorengnya kan?
1: Sebetulnya untuk proses itu sendiri sih sama saja dengan kentang Mustopa pada umumnya. Hanya saya berinovasi ketika ini kadar minyak dan kadar air dalam kentang dan dalam bumbu itu tinggi sekali.
0: Iya.
1: Ini pun terjadi karena ya bisa dibilang karena sebuah peristiwa. Komplain dari konsumen.
0: Oh gitu.
1: Iya, saya tidak serta merta tiba-tiba
0: bikin panggang gitu ya.
1: Karena ini pun melalui proses. Gitu. Pada saat itu kentang Mustopa saya sudah alhamdulillah sudah bisa kirim ke beberapa daerah di Indonesia. Kemudian entah kenapa dalam satu batch itu saya kirim ke Surabaya satu, kemudian saya kirim ke Kalimantan. Entah kenapa yang di Surabaya itu begitu sampai tuh alot.
0: Ya. Pada saat sebelum dipanggang gitu ya.
1: Itu belum ada proses panggang. Saya belum kepikiran
0: ada proses
1: untuk
0: panggang.
1: Betul. Nah, oke, komplain saya berikan servis yang bisa memuaskan. Kemudian saya dari situ saya berpikir ini gimana caranya supaya kentang saya itu tetap renyah.
0: Oke.
1: Kemudian kalau misalnya disimpan di suhu ruang atau misalnya di tempat hajatan gitu suka tidak tertutup itu bagaimana? Saya terinspirasi dari teman saya UMKM juga yang membuat sebuah produk dipanggang. Saya pikir kenapa tidak ya?
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba, saya ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Dari situ ternyata alhamdulillah saya bisa menciptakan inovasi yang baru dengan kentang Mustopa dipanggang setelah dibumbui tentunya. Yang pertama warnanya cantik banget. Oh. Yang kedua kerenyahannya itu bisa tahan lama.
0: Baik.
1: Yang ketiga minyaknya turun.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Betul-betul 100% kering enggak, cuman kadar minyaknya turun dan bumbunya meresap.
0: Oh, jadi ini coba-coba juga sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Dipanggang ini bukan tadi kan awalnya tidak tidak mengetahui sebelumnya dengan dipanggang ini akan lebih awet.
1: Betul.
0: Kemudian juga rasanya lebih nikmat begitu ya,
1: lebih meresap lagi
0: dan tadi kolesterol secara minyaknya juga berkurang.
1: Iya, minyaknya itu turun. Karena misalnya ketan mustafa di spinner kan ada alat untuk menurunkan minyak, itu hancur, Kang.
0: Ya karena tipis-tipis banget
1: tipis
0: ya kan.
1: Tipis banget, iya.
0: Baik. Nah, ini kalau kentang mustafa sendiri kan memang sudah unik ya, dari sananya juga memang sudah bentuknya pipih seperti ini ya.
1: Betul.
0: Gitu. Ya, tidak berbeda dengan yang Teteh punya saat ini.
1: Tidak berbeda karena saya ingin tetap melestarikan kuliner Nusantara ya.
0: Iya, betul.
1: Karena ini warisan budaya kuliner dan saya sudah mencari tahu tidak ada di negara lain.
0: Oh, gitu.
1: Mungkin bentuknya sama tapi namanya berbeda. Okay. Hanya ketan mustafa yang ada di Indonesia.
0: Iya, karena sejarahnya ngasih nama mustafa itu Pak Soekarno.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya. Mana katanya makanan yang biasa saya makan?
1: Mana mustafa?
0: Ya, gitu. Nah, itu diambil dari nama
1: Opo Mustafa.
0: Iya, Opo Mustafa iya. Gitu ya.
1: Dan ini kalau untuk kentang mustafa sendiri itu tidak boleh berubah bentuk ya. Tetap harus seperti irisan korek api. Nanti kalau misalnya ada yang tipis-tipis itu masuknya keripik kentang.
0: Oh iya betul. Kalau yang di dadu beda lagi ceritanya.
1: Beda lagi ceritanya.
0: Memang harus sengaja seperti ini. Nah, karena kalau dulu mah memang sengaja kan ada sisa bahan-bahan yang mungkin tidak terolah gitu kan. Kalau sekarang mah sengaja dibuat tipis-tipis.
1: Iya, sengaja dibuat tipis-tipis.
0: Iya, iya. Oke, sengaja gitu ya. Nah, Teteh sendiri ini sejak kapan sih Teteh mulai bisnis kentang mustafa ini digeluti?
1: Sebetulnya saya meneruskan usaha almarhum mama saya.
0: Oh, ini usaha ibu.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul gitu. Ketika 2017 mama meninggal dan tidak produksi lagi, saya tetap bekerja kantor. Karena basic sayanya marketing, jadi saya harus bisa ngejual gitu.
0: Gitu.
1: Pada saat itu pun brandnya bukan Kalan tapi Dapur Ambu.
0: Dapur Ambu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kemudian ketika pandemi, saya bikin untuk stok makanan di rumah, saya bawa ke kantor. Karena saya seneng posting, saya posting lah.
0: Saya posting media sosial.
1: Betul, kemudian banyak yang tanya ini berapa dan lain sebagainya. Saya juga kan masih bekerja, jadi saya nggak begitu konsen ya untuk usaha ini. Seiring waktu, 2022 akhir, saya udah, artinya udah mulai bosan kerja kantoran dan saya harus merawat orang tua. Ada bapak saya yang memang udah hampir satu abad ya usianya, sakit-sakitan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Itu pun saya harus penuh perjuangan karena tidak diizinkan. Pada saat orang-orang di PHK saya tidak boleh keluar. Kemudian saya mencoba untuk bernegosiasi dengan manajemen. Saya juga terus merawat orang tua. Akhirnya saya diizinkan untuk resign. Saya belum terpikirkan untuk usaha apa.
0: Usaha apa? Betul. Meskipun memang sebelumnya sempat bantu tidak? Usaha orang tua ini.
1: Iya, saya sempat bantu karena saya bagian pemasarannya saja. Iya. Nah, dari situ kemudian keponakan saya menikah, atuh bikinin kentang mustafa dong buat kita aja di keluarga.
0: Oh, baik, saya coba jeda dulu nih, pengen bertanya perihal kan dulu yang jalanin mama gitu ya. Mama yang segala sesuatu oleh mama atau ada yang bantu juga?
1: Produksi mama ya ada yang bantu.
0: Ada yang bantu-bantu, tapi secara resep mama yang punya kan
1: mama
0: ya.
1: Mama yang punya.
0: Nah, setelah mama tiada berarti kan ya.
1: Betul.
0: Lanjutin lagi nih. Gimana nih resepnya sendiri masih terjaga?
1: Alhamdulillah sih kalau resep saya tidak mengurangi ya. Karena walaupun saya ada di tim marketing dan saya tidak langsung terjun ke
0: produksi
1: dapur,
0: gitu.
1: Iya, karena jujur Kang saya nggak suka bersentuhan dengan bawang dan cabai.
0: Oh.
1: Saya senangnya nge-baking. Saya hanya lihat kemudian saya hanya rasakan saja gitu ya. Oh, mama pernah cerita ini resepnya ini. Dan itu tidak tertulis.
0: Oh.
1: Hanya tertulis di ingatan saja.
0: Oke.
1: Ya, kemudian saya coba tanya ke kakak saya yang paling besar. Teh ini resepnya betul nggak sih ini?
0: Sama nggak ya?
1: Sama
0: gitu
1: nggak ya? Akhirnya dikasih tahu lah sama teteh saya gitu. Okay, kemudian saya coba bikin dan berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal. Kalau misalnya untuk konsumsi sendiri sih saya masih pede ya. Tapi kalau misalnya untuk dijual ke masyarakat,
0: pasar umum ya.
1: Iya, saya belum percaya diri karena lidah orang itu kan berbeda ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya enak belum tentu menurut orang lain enak.
0: Betul sekali.
1: Nah, dari situ saya terus mencoba. Mm-hmm. Karena buat saya kegagalan produksi, kegagalan marketing atau apapun itu adalah pembelajaran yang sangat luar biasa.
0: Baik. Dan belajar pula kan dari konsumen kalian, dari komplain konsumen itu perihal bagaimana tadi memproduksi si kentang Mustafa ini sehingga bisa lebih awet gitu kan ya. Dengan panggangan gitu.
1: Iya. Dari situ saya mulai kayaknya ini harus diseriusin nih. Hmm. Bahkan anak-anak bilang gini, "Ini Mama serius nih." Resign dari kantor kemudian jualan. Serius, insya Allah karena Mama pengen punya ada waktu sama kalian dan pengen ngurus orang tua.
0: Baik.
1: Gitu. Kemudian saya coba cari tahu bergabung dengan beberapa teman-teman UMKM. Saya cari tahu tentang legalitas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik.
0: Oke. Okay.
1: Membantu saya untuk semua legalitasnya.
0: Sampai dengan saat ini beres
1: sampai
0: semuanya.
1: Sampai dengan saat ini beres. Dan alhamdulillah saya juga binaan dari Dinas Koperasi provinsi, kemudian binaan juga dari kementerian.
0: Masya Allah. Ya. Jadi bertemu dengan rekan-rekan UMKM juga. Betul. Gitu ya. Dan saat ini menerima manfaatnya banyak gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Jadi berarti kurang lebih dari 2000 berapa tadi tuh?
1: Sebetulnya dari 2020 saya udah mulai bikin ya.
0: Konsen gitu fokus ya.
1: Nah, konsennya di 2022 akhir di bulan September. Jadi ini kalender itu sebetulnya ulang tahunnya di bulan September sama dengan saya. mulai legalitasnya dari IB, kemudian berlanjut seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, tapi ada perbedaan enggak sih dengan kentang Mustafa yang dulu pernah dikelola sama mamah begitu dari sisi rasa, kemudian juga bagaimana cara jualannya begitu?
1: Oh, betul. Karena ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak mau merubah konsep ya, Kang ya. Karena mama saya pernah bilang pakai resep karuhun ya.
0: Oh, gitu.
1: Artinya gini, kita punya banyak sekali rasa di Indonesia ya, apalagi di Tatar Sunda gitu ya. Nah, kayak misalnya rasa balado, kemudian rasa rendang, kemudian originalnya udah pasti gitu kan ya. Nah, ini juga saya lagi mencoba untuk rasa yang berbeda. Kalau rasa balado ini udah rasa paling umum ya, gitu. Kemudian saya udah mencoba untuk rasa rendang. Ini pun saya dapat ide dari teman saya yang ada di Inggris. Katanya gini, "Boleh atuh rasa rendang karena saya kangen masakan Indonesia."
0: Oh, gitu. Jadi diakomodir keinginannya.
1: Iya, betul. Jadi ketika keinginan konsumen atau komplainan konsumen itu masukan sangat luar biasa buat saya. Bahkan saya menciptakan kentang Mustafa rasa original ini dari ya teman saya yang mengirimkan ke temennya yang bule, dan itu best seller sekali. Ternyata saya baru ngeh ya, orang-orang luar itu nggak terlalu suka pedes, nggak terlalu suka spicy kan gitu. Mereka senangnya yang original dan ini tanpa micin. Ada MSG tapi itu udah saya cek ke Dinas Kesehatan dan aman dan diperbolehkan.
0: Baik gitu. Nah, secara kan tadi Teteh juga bilang kalau misalnya potensinya juga sangat besar ya untuk apa namanya, untuk bisnis ini gitu. Betul. Ya potensinya sangat besar. Nah, kenapa Teteh bisa berpikir seperti itu? Memang apakah memang kompetitor lah secara gitu misalkan masih tidak banyak atau bagaimana pasar di luar?
1: Kalau buat saya pribadi ya, mungkin orang bilangnya kompetitor, tapi buat saya adalah sahabat. Karena saya juga banyak belajar dari kompetitor.
0: Banyak juga yang seperti ini ya, bisnis yang sama.
1: Banyak. Bahkan saya merangkul teman-teman saya yang usahanya sama. Dari kentang juga, olahan kentang.
0: Olahan kentang
1: gitu
0: ya.
1: Karena waktu saya dapat orderan dari project makan gaji gratis, saya kebingungan karena saya tidak bisa produksi banyak dalam waktu yang cepat. Akhirnya saya hire teman-teman saya yang produksinya sama. Tapi saya minta yang original biar bumbu saya yang bikin.
0: Waduh, luar biasa nih. Pagi hari ini kita juga sudah nampaknya sudah ada yang manco ya, sudah ada yang menyimak obrolan kita. Ada Mama An, nih Mama An di Jakarta. Sampurasun, wilujeng siang. Selamat siang juga Mama An. Mai Sembiring, terima kasih. Ada Mr. Kenyo. Ada Kang Budi Dalton. Masya Allah.
1: Wow, Kang Budi.
0: Atur nuhun Kang Budi. Kang Budi Dalton bener ya, Budi Dalton. Terima kasih sudah mampir ke TikTok Pro 4 RI Bandung. Kita sedang berbincang bersama dengan Teh Maya Sari ya,
1: Maya Kalandep.
0: Owner dari Kalandep Kentang Mustopa Panggang. Jadi memang inovasinya di panggang nih Kang Budi ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan, jadi ini merupakan bisnis keluarga ya. Betul. Jadi generasi kedua nih saat
1: generasi
0: ini.
1: Kedua.
0: Bangga pastinya deh, ada kebanggaan tersendiri ini
1: luar
0: bisa
1: biasa. Karena buat saya Kalandep ini ada seperti anak.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya memperlakukannya seperti anak. Jadi
0: betul, seperti merawat
1: betul,
0: anak ya.
1: Betul, karena memberikan namanya pun penuh dengan doa. Saya merawat dan menjaganya pun sama seperti memperlakukan saya ke anak-anak saya.
0: Gitu.
1: Bahkan saya punya waste management, Kang. Jadi saya tidak nyampah ya. Artinya ada sisa produksi yang bisa saya olah dan bernilai ekonomi.
0: Oh gitu.
1: Itu kulitnya.
0: Kulitnya
1: dibikin keripik,
0: diolah kembali gitu ya?
1: Iya, diolah kembali. Okay. Jadi kulitnya, jadi sebelum dikupas saya kentak tuh satu-satu Kang, disikat satu-satu. Saya sortir.
0: Oh, dibersihin dulu ya?
1: Iya, disikat satu-satu, kemudian diiris sesuai. Karena saya tuh termasuk yang perfeksionis ya. Saya iris, kemudian tidak kecil-kecil tapi memanjang. Nanti saya pisah. Si dagingnya saya buatkan kentang mustopa, kulitnya saya buat keripik.
0: Okay.
1: Rendamannya ada pati, saya kumpulkan deh itu menjadi tepung kentang.
0: Waduh, luar biasa. Berarti memang gak ada, zero limbah lah ya berarti ya kalau gitu ya.
1: Dan alhamdulillah saya dibantu sama para peka ya, perempuan kepala keluarga.
0: Perempuan kepala keluarga.
1: Betul. Jadi saya gitu. Melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja.
0: Ibu-ibu rumah tangga dan juga remaja.
1: Betul.
0: Oke, jadi yang kerja banyak ya berarti ya Teh di belakang Teteh ini?
1: Dibilang banyak sih enggak, tapi ada ya. Ada. Jadi kalau misalnya mau dilihat tim inti itu ada 4 orang. Tapi ketika misalnya ada orderan banyak, saya akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Gitu ya. Jadi tergantung juga pesanan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya,
0: kalau kan. Misalnya kira-kira diperkirakan akan banyak pesanannya diperbantukan teman-teman. Jadi tidak sulit ya.
1: Tidak sulit, saya tinggal bilang ini aja di grup komplek. Ada waktu enggak, yuk ngumpul. Kadang mereka yang nanya, Teh Mai, kapan ngupas?
0: Oh gitu.
1: Iya, karena
0: Masya
1: mereka,
0: Allah. Jadi
1: ya,
0: diberdayakan orang-orang sekitar ya.
1: Betul.
0: Baik, ini Mamaan katanya pertanyaan, punten ini teh potongan irisannya tebal-tebal atau tipis-tipis? Karena kadang suka agak yang keras katanya, hatur nuhun.
1: Nah kebetulan kalau dipotong saya nggak manual ya. Maksudnya nggak diiris pakai pisau, tapi saya punya cetakan khusus. Kayak semacam parutan gitu. Ukurannya sama. Nah, kalau misalnya kerenyahannya itu tergantung dari jenis kentang yang kita pilih.
0: Kentangnya sendiri kentang mana teh?
1: Kalau untuk kentang mustopa ini dari kentang
0: Dieng,
1: jenis Dieng.
0: Oh Dieng.
1: Dieng gitu.
0: Baik,
1: Dieng ada Dieng lokal, ada yang memang dari Dieng langsung.
0: Teteh sendiri?
1: Kebetulan saya pakai Dieng lokal karena ini juga bagus. Jadi saya juga melibatkan UMKM petani ya, petani milenial. Jadi untuk Jawa Barat sendiri ini kentang melimpah sekali. Jadi tidak harus ke Dieng.
0: Gak ada kesulitan untuk bahannya gitu ya.
1: Tidak ada kesulitan untuk bahan baku, hanya kesulitannya saja ketika harga naik turun.
0: Iya kan, favorit tuh kentang apalagi di pesta-pesta kan ya.
1: Betul.
0: Pasti ada menu kentang. Nah, ini pasti akan berebut juga nih. Sempat mengalami kesulitan bahan begitu di
1: Sebetulnya kalau untuk kentang sendiri tidak terlalu sulit ya, Kang. Hanya saja saya harus selektif itu ya kentangnya sendiri. Alhamdulillah saya tuh punya vendor yang memang dia sudah supply kentang. Jadi saya gak harus minta aneh-aneh. Dia tinggal bilang order kentang sekian kilo kirim ke rumah. Udah.
0: Oh gitu.
1: Dan itu sudah dipilihkan kentang-kentang yang kualitas bagus. Begitupun dengan bumbu-bumbu kayak cabai, kayak bawang.
0: Semua bahan lah
1: semua
0: pokoknya.
1: Semua bahan ya gitu. Alhamdulillah saya disupport.
0: Oke, nah ini kita berbicara selanjutnya mengenai pengemasan yang sudah cantik, jadi sudah sangat-sangat proper sekali ya. Ini sudah sangat siap untuk jual edar di masyarakat gitu ya Teh. Ini sudah lama menggunakan kemasan seperti ini Teh.
1: Saya pakai kemasan. Awalnya saya pakai kemasan yang sangat-sangat sederhana ya, pakai plastik-plastik biasa kayak gitu. Kemudian saya beralih ke toples. Kemudian nah ketika harga plastik melambung tinggi,
0: wow, sekarang ya sulit ya pastinya.
1: Saya sampai bingung ini gimana saya ngitung HPP.
0: Iya.
1: Kemudian karena kemasan juga ini akan menjadi nilai jual yang tinggi.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, kemudian saya hitung-hitung nih, kayaknya harus beralih deh ke standing pouch yang full print. Karena orang juga kalau misalnya melihat kemasan, dia akan tertarik yang pertama itu kan pandangan mata.
0: Iya, betul. Kemudian pemilihan warna juga, fontnya gitu kan.
1: Nah, sebetulnya pakai toples saya kurang lebih 2 tahunan Nah, ini saya pakai kemasan standing pouch ini dari setelah Lebaran.
0: Baik.
1: Iya. Itu pun saya hitung-hitung ya. Hitung-hitung sekali dengan betul-betul sangat. Soalnya gini, kalau misalnya saya naikkan harga, itu kayaknya aduh enggak memungkinkan untuk saat ini gitu.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah sih setelah saya hitung HPP masuk dan masih diterima masuk di beberapa toko oleh-oleh dan minimarket.
0: Wah, masya Allah. Boleh disampaikan nih dibanderol berapa harga untuk kemasan satu ini?
1: Ini kemasan yang paling kecil 120 gram ya,
0: 120 gram.
1: Ini di 30.000.
0: 30.000.
1: Dan bertahap ya sesuai dengan gramasi.
0: Oh gitu. Untuk berarti ada yang ukuran ukurannya berbeda-beda kan ya?
1: Ukuran berbeda. Bahkan ada yang ukuran terkecil yaitu yang sachet.
0: Oh sachet.
1: Ya, karena ini permintaan juga sih, saya juga sebetulnya enggak ngeh ya. Enggak ngeh gitu ketika ada salah satu rumah akikah yang suka order ke saya tiba-tiba temanya bisa nggak sih kalau misalnya dibungkus kecil-kecil, aduh mau nolak nggak enak gitu ya. Oh boleh saya coba gitu. Awalnya saya bikin yang pakai plastik ziplock yang biasa kayak gitu, oke aman. Karena saya ingin orangnya tuh ingin terus mencoba ya, saya coba searching lihat produk-produk misalnya kemasan yang sachet. Kemudian saya juga punya ada pembina saya kan, UMKM pembina saya tuh, saya coba diskusi, saya lihat betul-betul saya tuh ATM ya, bukan berarti meniru orang lain tapi tidak gitu ya. Akhirnya saya coba. Saya beli untuk kemasan yang sachet khusus untuk makanan dan itu cantik banget. Cantik banget. Jadi terlihat elegan dan mahal.
0: Akhirnya menemukan formula ya.
1: Betul. Dan itu setahu saya sih belum ada ya. Belum ada yang coba untuk sachet dan dikemas per dus. Nah, ini saya masih trial ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan itu praktis banget kalau misalnya dibawa ke kantor, dibawa ke sekolah, dimasukin saku.
0: Berarti berapa gram tuh?
1: Itu kurang lebih sekitar 25 gram.
0: Sekali makan kalau gitu ya.
1: Kalau misalnya dihitung secara takaran sehat ya, kayak misalkan dari informasi nilai gizi itu cukup memang untuk sekali konsumsi. Kadang orang suka kalap ya kalau makan ketang mustopa.
0: Nah, itu dia.
1: Terus aja.
0: Ini kadang suka bingung nih saya juga nih, sendiri ya saya pribadi gitu, kadang-kadang memang buat buat temen nasi kan ya. Betul. Tapi bisa jadi juga ini jadi semacam kayak camilan gitu
1: bisa
0: kan.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi,
1: jadi camilan.
0: Bingung nih, ini apa termasuk cemilan apa termasuk temen nasi nih?
1: Bisa cemilan, bisa lauk nasi.
0: Iya gitu kan.
1: Betul-betul.
0: Tapi memang memang kebiasaannya memang dengan nasi gitu ya, temen nasi ya.
1: Kebiasaan dengan nasi dia. Jadi kalau kentang mustopo itu sendiri itu bisa dipakai untuk berbagai macam topping ya. Jadi kentang mustopo itu bisa menyesuaikan dengan hidangan apapun.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak misalnya dengan lontong.
0: Apalagi
1: Lebaran ya udah pasti kentang mustopo tuh.
0: Lontong Padang tuh.
1: Lontong Padang.
0: Pake.
1: Ketupat.
0: Ketupat.
1: Nasi kuning.
0: Sayur.
1: Nasi uduk. Betul. Itu udah pasti.
0: Ada ya.
1: Dan salah satu kafe di Bandung ini dia pakai toppingnya kentang mustopo di nasi gorengnya. Dan itu bestseller.
0: Wah mantap ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi di segala menu bisa masuk kan ya. Waduh luar biasa nih. Teh, kalau misalnya berbicara pasar gitu, jadi untuk target pasarnya sendiri di kalangan seperti apa begitu? Apakah semua kalangan juga akan masuk begitu untuk kalandep ini?
1: Sebetulnya kalau dibilang semua kalangan tidak ya, karena ada usia yang memang bisa mengkonsumsi dan tidak. Kalau untuk kalangan sih kebanyakan ya ibu muda di usia 25 misalnya sampai 45.
0: Okay.
1: Nanti dari 45 tuh sampai sekitar 70 tahun itu masuk gitu. Karena biasanya yang lebih memilih makanan itu kan para ibunya, istrinya gitu kan ya. Dan bahkan ada sih beberapa kayak misalnya karyawan kantor atau misalnya anak-anak mahasiswa yang kos-kosan gitu. Karena untuk stok makanan.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya untuk balita di 3 tahun barangkali itu pun yang rasa
0: sudah,
1: original
0: ya. Originalnya. Oke, baik. Ada rasa apa saja berarti tadi teh boleh disampaikan lebih?
1: Ada rasa
0: lebih.
1: Original.
0: Original.
1: Ada rasa balado.
0: Balado.
1: Kemudian ada rasa sambal ijo.
0: Sambal ijo.
1: Sama rasa rendang.
0: Oke, baik.
1: Jadi betul-betul rasa khas Nusantara.
0: Khas Nusantara.
1: Saya nggak mau ada rasa, maaf ya, kayak misalnya rasa barbeque atau rasa apa-apa. Karena saya juga nggak suka. Saya nggak mau merusak citra kuliner budaya Indonesia dengan memasukkan. Sebetulnya bisa sih, Kang.
0: Bisa ya, bisa ke arah sana. Tapi kayaknya agak jauh dari konsep, ini ya, konsepnya ya. Begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Konsep tradisionalnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baik-baik. Nah, Teteh, kalau untuk pemesanan dan lain sebagainya, apakah ada website-nya, apa ada laman resminya, atau marketplace gitu, atau di mana kira-kira selama ini?
1: Paling misalnya ada WA, kemudian ada IG, ada IG bisnis saya, kemudian ada map bisnis juga.
0: Map bisnis.
1: Jadi kalau misalnya mencari kalender itu udah pasti ketahuan.
0: Di mananya ya, gampang boleh. Gitu kan ya carinya ya. Oke, apakah di gerai-gerai sendiri di mana saja yang sudah tersebar?
1: Untuk gerai-gerai sendiri itu di Borma Setia Budi ada, kemudian di Bolu Aren ada, kemudian di toko Bolu Kukusan Ujung Berung ada, kemudian di Lapak Lilak ada, kemudian di Salapak ada. Kemudian beberapa toko-toko kecil, resto-resto juga ada, beberapa reseller.
0: Oh, banyak ya berarti.
1: Lumayan kan.
0: Mudah ya kalau gitu ya.
1: Mudah banget.
0: Mudah dicari ya, tinggal cari aja Kentang Mustafa Kalanda by Dapur Mai
1: Inong.
0: Inong. Oke, baik ya. Silakan Anda bisa juga mungkin kalau misalnya ada Instagram atau apa gitu teh ada.
1: Boleh. Kalau misalnya mau kepoin Instagramnya Kalandep, boleh di maya_kalandep29.
0: Maya_maya_kalandep29.
1: Atau TikToknya juga bisa.
0: Ada TikToknya.
1: Sama maya_kalandep29.
0: Oke.
1: Okay. WA juga boleh.
0: Boleh, nomornya silakan disampaikan teh.
1: Iya, nomornya di 0822
0: 18 99 99
1: 97
0: 9

0: atau misalnya dikirim dari saya juga nggak apa-apa. Okay. Harga juga akan berbeda untuk reseller.
1: Nah itu dia, jadi keuntungan juga buat para reseller nih. Silakan nih kalau misalnya untuk stoknya sendiri setiap hari ada ya?
0: Insya Allah ada. Asal jangan ngededak banyak banget.
1: Oke. Nah kalau misalnya mau beli langsung diproduksi sendiri, tadi di mana sih produksinya?
0: Di Cileunyi.
1: Di Cileunyi.
0: Cileunyi, Kabupaten Bandung.
1: Kabupaten Bandung. Betul. Baik. Kalau yang dekat-dekat mungkin bisa mampir ya gitu ya Teh.
0: Boleh langsung aja ke kunjungin ke rumah saya.
1: Oh, saya mah paling dekat Setiabudi berarti.
0: Setiabudi ya, boleh, bisa langsung ke Setiabudi.
1: Siap kalau gitu ya. Nah yang menariknya sekali, uniknya sekali di sini ada yang saset ya.
0: Betul. Ada yang saset dan itu lumayan, kadang-kadang kayak ibu rumah tangga
1: yeah.
0: Dia tuh gak mau ribet. Jadi kita pesan yang saset misalnya 50 bungkus deh, karena dia harus ngebekelin suaminya.
1: Oh
0: dia
1: iya,
0: harus ngebekelin anak-anaknya
1: untuk satu bulan penuh gitu ya, yeah. Misalkan ini kentang Mustafa.
0: Dan itu kalau misalnya dilihat dari saset itu akan terjaga kualitasnya.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya yang portoples ini kan otomatis misalnya, walaupun ini sudah jiplok ya Kang ya, masih bisa tertutup setelah dikonsumsi. Kalau untuk yang saset itu aman. Jadi hanya sekali
1: sekali
0: makan saja.
1: Makan nih, baik. Oke. Seperti biasa sebelum kita akhiri program atau bincang kita di pagi hari ini di teras UMKM, biasanya narasumber kita suka menyampaikan mungkin oleh-oleh berupa tips usaha begitu ya, atau mungkin ada ingin disampaikan dari Teteh sendiri, pengalaman pribadi Teteh begitu.
0: Oke, kalau untuk tips untuk biar teman-teman UMKM tetap semangat di era seperti ini, yang pertama kita konsisten. Konsisten dengan produk yang kita punya. Kita branding produk yang kita punya. Jangan coba-coba untuk beralih dulu. Untuk beralih dulu ke produk lain yang mungkin lagi viral. Boleh, tidak apa-apa. Hanya tetap kita konsisten dengan brand yang kita punya. Karena apa? Karena kita memperjuangkannya dari nol.
1: Betul.
0: Jangan ngiler atau misalnya tergoda dengan produk orang lain yang lebih laku.
1: Nah itu dia,
0: kita tingkatkan saja inovasi, kreativitas. Karena dengan inovasi dan kreativitas produk kita akan terangkat.
1: Wah setuju sekali nih, jadi memang harus fokus ya kitanya. Betul. Ya, jangan terjebak dengan rayuan sementara. Betul. Atau mungkin iming-iming tren gitu. Nah, ya
0: biasanya kalau yang viral itu gak lama ya.
1: Betul, yang instan gitu. Betul. Kan ya, jadi memang harus perlu perjuangan juga dari nol lah istilahnya.
0: Betul, betul. Ya,
1: dan yakin si ikhtiar tidak akan mengkhianati gitu ya kan ya.
0: Betul. Karena ketika kita sudah berniat punya bikin usaha apapun, itu Allah sudah include menyiapkan pembelinya.
1: Wih, betul. Ini saya jadi ingat ini nih. Jadi ingat postingan tukang kasur, tahu teh tukang kasur apa tukang taraje gitu ya.
0: Ya gimana?
1: Iya katanya ditanya, ini bakalan ada yang beli enggak? Pasti ada yang beli kalau ada yang buat.
0: Tapi betul Kang, saya pernah ada di satu fase ya, satu titik ketika saya, karena segala sesuatu ada titik jenuh ya. Saya tidak produksi Kang. Itu sampai satu bulan dan tidak pernah ada yang menanyakan. Tapi ketika saya, kenapa saya harus berdiam diri ya? Sementara stok kayak kemasan itu ada gitu. Saya coba bikin lagi, baru aja bikin, terus saya posting, itu yang pesan langsung banyak. Oh ternyata betul. Usaha itu gimana niat hati ya. Kalau misalnya kita memang mau
1: berusaha ya.
0: Allah tuh sudah siapkan calon-calon pembeli.
1: Iya. Betul. Nah ini nih, mudah-mudahan jadi semangat ya. Amin. Untuk para pelaku usaha UMKM yang lain yang merasa mungkin mah kok stagnan gitu ya, atau misalkan gak maju-maju. Bisa jadi kesalahannya dari diri sendiri begitu ya.
0: Biasanya dari diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan kompetitor. Jangan pernah menyalahkan apapun
1: keadaan gitu ya.
0: Betul, balik lagi ke diri sendiri. Ini mau konsisten atau mau stuck di sini saja.
1: Iya gitu. Oke, terima kasih Teh Maya sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung Kang. Sukses selalu. Amin. Untuk usahanya. Amin. Mudah-mudahan si produknya ini dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Anda juga yang saat ini sudah menyimak obrolan kami, baik melalui streaming audio di www.rri.co.id, di frekuensi kami, dan juga tentunya yang Anda saat ini menyimak kami di TikTok Perempat RI Bandung. Saya Bedi Riansa dan juga Teh Maya undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Bila topik pada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah.

0: memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih menjalin kebersamaan bersama kami, Perempat Bandung. Selepas Anda ditemani rekan kami, ada Benny Herdiansah. Berikutnya saya yang bertugas di Perempat Siang hingga sore nanti, Nia Iswara bersama kerabat kerja tentunya yang bertugas saat ini. Dan ditemani rekan kami juga hadir siang hari ini, Neng Hikmah, menemani Anda, menemani kami di sini tentunya hingga sore nanti. Baik Om Dangu, beberapa lagu telah kami hadirkan dalam bingkai Balake Cerakan, yang mana Balake Cerakan ini kami hadirkan lagu-lagu dengan nuansa kuliner hingga pukul 13 nanti. Selepas Balake Cerakan, sejenak kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas mengikuti siaran berjaringan selama 60 menit, kembali ke Pro 4 Bandung, kami akan sampaikan informasi, musik dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut kami hadirkan selama 2 jam dan perjumpaan Anda bersama kami tentunya diakhiri dengan satu sajian ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung atau Ngalang Layung. Di edisi siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026 atau bertepatan juga tentunya hari ini dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Cerebral sedunia. Dan tentunya untuk Anda kaum dangu, kami mengajak, mengundang Anda silakan untuk dapat berinteraksi bersama kami melalui sajian siang hari ini, ataupun mungkin nanti Anda akan berinteraksi dalam Pro Dangdut. Dan tentunya kami juga mengajak Anda silakan yang akan menyampaikan seputar informasi yang terjadi di seputar lingkungan Anda. Kami di sini menunggu tentunya melalui telepon di 7218075 atau layangkan melalui WhatsApp di 08112001540. Baik, tentunya Komdago masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum memasuki pukul 13. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Kang Rijal. Ah, telat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung M 540 kHz. Kaum dangu nasi liwet ya, pasti ayam terang nasi liwet ya, yang ada khas katuangan di Sunda Jawa Barat khususnya ya. Ya temang rupikan salah sawios ikon kuliner Nusantara nu asalnya memang di daerah urang di Jawa Barat dan selalu berhasil ya menggugah selera siapa saja. Nah, keunikan tina nasi liwet ieu ayana dina proses pembuatannya yang memang uniknya nyata dimasak langsung bersama bumbu rempah seperti bawang berem, bawang boda, serai, daun salam, oke, santan kelapa, ayo nggak santan, anu henteu ya. Lajeng biasanya ditempatkan nanti di wadah anu khusus, nyata di kastrol. Nah, aroma sengit ya menguap dari nasi yang hangat langsung, ya membangkitkan selera makan. Begitu tutup kastrol dibuka ya. Nah, biasa nama sajian istimewa itu dinikmati bersama berbagai lauk pauk tradisional. Anu memang sederhana, namun sanau sederhana benghar kucita rasa. Terus lauk asin, jamar roti, pete, tahu, tempe, oke sambal jajak. Anu memang raos ya. Nah, kehadiran lalapan, ya seger ya. Lalapan khas Sunda, lalapan mentah. Seperti kemangi, lenca, kacang panjang, engkel. Ini menyempurnakan sekali ya. Liwet. Iya, kombinasi rasa gurih tina sangu ya, berempah berpadu harmonis dengan lauk yang asin, lauk asin, gurih, oge lada. Pokoknya liwet mah tidak bisa menolak ya.

Kaum Dengung Perempat Budaya Air Bandung, saatnya kami bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Kami harap Anda tetap menyimak, menjalin kebersamaan bersama kami di sini, Perempat RRI Bandung.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang, Kang. Mas ya, Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo.
1: Iya. Mas Titis, gimana Semarang?
2: Semarang hari ini panas, Pak.
1: Panas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, bukan penampakan, kok penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang. Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Empok. Empok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya.
3: Betul.
1: Iya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya, saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya, jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap, silakan Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini? Panas. Tengah kota sekali ya, Pak, ya?
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Okay.
3: Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Okay.
3: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah bisa tahu sendiri membedakan gitu Mas.
2: Okay. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini mungkin makanan apa, mungkin ada bapau, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencekap ya,
2: Mooncake Festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Oke.
3: Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat sangat sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Oke. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita menulis Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
2: betul,
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu yang ada di alun-alun Komen Makanan Kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi, gitu Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang, kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Dengan
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin kita harap ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi City Walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan gak mungkin, mesti proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman, dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya. Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, dulu namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya. Ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga Festival Kota Lama. Nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh. Sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore. Ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada. Bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu etnis, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
2: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul. Ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
2: Yeah. Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya. Nah, Pak.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
2: Okay.
3: Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning,
2: yeah.
3: Mungkin sekitar di barat ya,
2: yeah.
3: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang,
2: yeah.
3: Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, yeah. Kan pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, yeah. Pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Didis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
2: Kurs ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
2: orang ya, Pak. Ya?
3: Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar. Itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Ah, betul. Masa gak diampirin gitu
3: ya,
2: Pak?
3: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Holo-Balai Kota kita welcome drink. Okay. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya.
3: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sama sekarang hari.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada yang nginep ya, Pak?
3: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
2: Betul.
3: Itu maksudnya.
2: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak. Ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
3: Iya, betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak. Ya.
3: Nah,
2: adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 dari malu jangan 10.000. Kasihan mereka.
2: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
2: Ya.
3: Itu jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata atau pokdar wisata,
2: ya, ya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: oh,
3: nanti.
2: Oke, okay. Kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: ya.
2: Gitu ya Pak ya.
3: Itu
2: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi karena enggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah Pak.
2: Rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga
3: sudah.
2: Rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi betul. Fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Heeh. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean,
1: Bu. Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut ser

0: 0812-1024-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Pak.
0: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kamu mengendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam 1 mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambo?
4: Titis sambut tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, ponopo blam.
3: Halo, Cigu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cigu.
5: Ini harus sembari siapa nih, gak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari ganti.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, Simpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan juga?
5: Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum Bapak narasumber siapa ini? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul. Ganteng-ganteng nih narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak. Ya,
5: karena sih namanya sih memang Ria, tapi coba panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, orang masalah ya,
4: Pak Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Tegang Lombok. Nah apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Mopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau di lebaran kongsof pacarnya tuh luar biasa. Sip,
4: kan. Ya,
5: itu pertanyaannya itu saja, tanggapannya dari Cikgu Ria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini. Nah itu saja pertanyaan dari Cik Geng, Mas Titi.
4: Siap.
5: Bapak Samsul, ya. Sehat terus ya. Yap. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita asli. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Bu.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan.
5: Oh.
3: Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Mungkin siang dia mas.
4: Suka siang Bu Umi, moga.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya benar.
4: Udah di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu. Heeh.
5: Gitu. Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering kesana dulu kecil. Ya, terus langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya,
3: ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi ini kan klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: arca-arca itu Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana.
4: Oh.
6: Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak.
4: Wow.
6: Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
4: Tiap tahun ya Pak ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, mm-hmm. Malaysia juga banyak.
4: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
6: enggak boleh.
4: Ya.
6: Bu Hali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Ya. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, TKSU. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgu, ya. Okay.
6: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja, Pak? Kalau di Semawis itu, Pak, nanti pecinan, Pak.
6: Itu tiap hari buka, kok.
4: Tiap hari. Ya. Ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
4: Oh, Pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: ya, adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak,
6: gitu,
4: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, gitu. Jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya, Pak, Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
6: Betul,
4: ya,
6: Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
6: Betul,
4: ya, Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau gitu. Dulu itu perdagangan.
6: Gitu. Ya, betul.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
4: Iya, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke sih.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan. Kita,
4: pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti, Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu tuh apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
7: Jadi saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
7: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono Pertama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
7: Semuanya sehat selalu, sehat selalu, sehat gitu, Pono Pak gitu.
3: Iya, iya, iya.
7: Jadi
3: ya,
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu, Pono Pak.
3: Oke,
7: gitu.
3: Dah siap, Bang Leman.
7: Oke, deh, gitu saja, Pono Pak. Makasih.
3: Oh ya,
7: tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat, Pak Nova.
3: Iya,
7: gitu.
3: Oke, dah kalau gitu.
7: Makasih, Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Mas Titis.
4: Siap, Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang, kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA, nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu, oke dah.
4: Siap, langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Nah, yang salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa, Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah, itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Yang manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya, nah, gitu. Ya betul apa?
6: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
4: ya kaget enggak, Pak, kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
6: Ditambah garam, loh, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren. Jadi luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
3: Fusion
4: antara makanan Chinese makan Jawa itu, Pak, seperti
3: iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk
4: Pro 4 RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar.
4: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali. Setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, kalau menurut perempat budaya di Bandung, alhamdulillah tentunya telah kita simak bersama untuk gabung bersama perempat Jakarta untuk siaran berjaringan. Dan kembali tentunya saat ini Nia Iswara menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung dalam musik dan info.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: geus pugu tugu huntu.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
5: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-orayan, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Adisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih? Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis misalnya ya, seni rupa, seni keramik, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
4: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
5: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dangu di manapun Anda berada. Tentunya saat ini masih ditemani saya Nia Iswara, yang mana kami masih akan

Hadirkan musik dan info ke ruang dengar Anda. Yang mana informasi kali ini tentunya sebelum menyampaikan informasi berikutnya, kita turut bahagia ya, karena timnas, sepak bola timnas kembali menjuarai FIFA di tahun ini. Keren gak tuh kaum dango ya, semua turut bahagia dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya ini berkat perjuangan luar biasa para pejuang dari timnas yang sangat begitu keren ya. Baik, kaum dango di Cirebon ini sedikit mencekam nih, karena ada ledakan beruntun guncang gudang kimia, yang mana ini terjadi ada asapnya pekat tutupi langit dan ancam nyawa damkar. Waduh. Jadi tapi hal ini tak butuh waktu lama, kobaran api dengan cepat membesar hingga disusul beberapa kali suara ledakan keras yang bersumber dari dalam gudang. Api pertama kali diketahui berkobar sekitar pukul 6.30, tak butuh waktu lama, kobaran api dengan cepat membesar hingga disusul juga beberapa kali suara ledakan keras. Dan guna menjinakkan api yang kian ganas itu, armada damkar ini langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Dan kasih tanggap darurat DPKP Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, ini menjelaskan langkah awal yang diambil timnya saat menerima laporan tersebut. Begitu. Jadi melihat skala kebakaran yang terus meluas, ini pengerahan pasukan pun ditingkatkan secara masif, sebanyak 10 unit mobil pemadam beserta 60 personel DPKP diterjunkan ke lokasi, dibantu juga oleh jajaran personel TNI dan Polri yang turut mengamankan area. Ini karena kejadian tersebut, dua bangunan yang terbakar ini diketahui merupakan tempat penyimpanan bahan baku kimia.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu di Kota Bandung saat ini katawis mendung ya, agak mendung. Enggak tahu nih di tempat daerah tinggalnya kaum dangu apakah sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan. Sekarang di Bandung sudah mulai sih, setiap sore itu pasti turun hujan gitu ya. Baik, kaum dangu, di kabar gembira nih ya, datang dari masih dari Kota Bandung. Setelah sekitar 2 bulan dihentikan dan sempat terkesan mati suri ini ya, ruang publik bebas polusi asap kendaraan bermotor kini resmi dihidupkan kembali oleh pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung ya. Ini malah tak tanggung-tanggung ya, 3 titik strategis sekaligus diaktifkan lagi pada Minggu 4 Oktober 2006 kemarin ya. Ketiganya meliputi seperti Care Free Day di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Jalan Buah Batu ya, serta program Braga Bebas Kendaraan alias Braga Beken di sepanjang Jalan Braga Pendek ya. Dan kepastian aktifnya kembali kawasan bebas kendaraan bermotor ini melalui kegiatan Care Free Day dan Braga Beken ini disampaikan langsung tentunya oleh pihak Pemkot Bandung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan di Subkota Bandung.

Warta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, dimanapun Anda berada. Aduh, bahagia. Tentunya bahagia sekali kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya di sini tidak sendiri, ditemani ada Pelis Nanggol-Nanggol dan juga ada Teh Widi. Ada juga tentunya teman kami di teknik yang bertugas menemani Anda hingga pukul 17 nanti di Prodangdut. You, siapa yang bergabung bersama kami di sini, masih banyak kesempatan waktu hingga pukul 17 nanti. Lagu-lagu yang telah kami hadirkan di sini, ada beberapa lagu atau mungkin Anda mau request, boleh. Baik, ada semua berlalu dari Via Valen, jangan ya dek, jangan, dari Ayu Ting Ting. Kemudian ada Jarum Neraka dari Trio Macan, TikTok Risma Au Au. Ada juga Kamu Hulk dari Boyen Pesek, aduh pesek. Suara Hati dari Ayu Ting Ting terhanyut dalam kemesraan dari Ikke Nurjana. Ada juga Harga Diriku, Bella Nova, dan Tuh Kan Ayu Sari. Dan untuk lagu klasiknya yang sudah kami hadirkan di sini ada Haruskah Berakhir dari Ani Sarahma dan Setetes Air Hina Rumah Irama. Baik, dan sepertinya sudah ada mau bergabung. Ini orang jauh. Ini sepertinya dari Bandar Lampung. Halo, Prodang Cut.
1: Dangdut adalah kita, Sampurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Maaf, dengan siapa ini? Mendadak amnesia ya.
1: Iyalah, karena udah makan makanan ini, apa cireng ya, apa-apa sih tadi.
0: Aduh, tahu dari mana kau? Bisa aja.
1: Kayaknya mama ini mau jadi TikToker juga kayaknya, tapi enggak apa-apa mah, lanjutkan.
0: Bukan TikToker, ini mah hanya membantu saja teman-teman UMKM dengan produk lokal. Cinta produk lokal enggak kamu, Nak?
1: Jelas dong, harus.
0: Di Bandar Lampung juga banyak UMKM ya, para pelaku UMKM ya.
1: Banyak mah. Nah, apalagi kalau udah kuliner-kulineran tuh, aduh.
0: Banyak enak ya. Banget. Banyak sekali tuh, enak-enak lagi kan.
1: Pantesan mama aku ini sekarang lagi pegiat banget nih mama aku. Ada angin apa ini mamaku? Aku kan.
0: Kenapa? Agak menceng dikit mamamu, kau kaget ya?
1: Iya, soalnya agak lari dia.
0: Lari. Tapi mencengnya menceng hal kebaikan ya, Nak ya. Enggak apa-apa ya, Nak ya.
1: Enggak apa-apa, Ma. Itu sangat membantu, itu senang aku.
0: Iya, kita harus bantu kan. Soalnya memang memang iya enak-enak sih ya. Ini atau produksi dari teman-teman UMKM ini. Justru kalau misalnya kita memang suka produk lokal, noh siapa lagi nih? Yuk, kita support tentunya ya produk lokal yang endol-endol ini. Bener enggak sih, Nak?
1: Pokoknya mama aku ini kalau udah mama aku kayak gini nih berarti dia tuh udah enak banget kayaknya ininya.
0: Enak kayak apa?
1: UMKM-nya gitu
0: ya. Oh iya dong, pasti yang enak-enak. Ini informasi yang harus disampaikan tuh, it's real, betul enggak sih?
1: Betul banget. Apa sih yang gak betul lah mama aku ini? Bisa aja kok.
0: Kok tahu? Jangan ada yang tanya, kok tahu? Gak tahu nih, anak aku mah udah gitu punya mata batin kali ya. Atau mata-mata?
1: Aku bukan mata batin, karena aku mata-mata. Soalnya kan anak kebuang, jadi adalah mama aku dua mata, jadi empat mata.
0: Aduh. Sampai ada yang chat ke aku, Cecenia katanya betul itu anak terbuang, ya ampun. Aduh, saking ngalirnya kita kalau udah ngobrol ya.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Aku tuh terbuang, terpisahkan dari pulau.
0: Iya, terpisahkan dari pulau dari sejak lahir gitu. Dan lahirnya itu dia di sana, aku di sini gitu. Kan aneh ya lahirannya. Beda pulau. Ada yang kayak gitu ya. Baik ya, terlihat happy sih hari ini anak aku ini.
1: Iya mah, soalnya alhamdulillah masih tanggal-tanggal. Soalnya kalau lagi tanggal-tanggal 5-6 itu lagi senang-senangnya mah.
0: Iya, uangnya masih penuh.
1: masih penuh, tapi kalau udah lewat tanggal 7, 8 itu bayar cicilan terakhir, Ma.
0: Aduh, ya Allah. Apapun itu tetap dinikmati ya, Beb.
1: Amin, betul.
0: Iya, betul. Dan dinikmati dan harus dilalui pokoknya, Ma. Betul gak sih?
1: Betul sekali, apalagi mama aku kan bentar lagi ngirim sih.
0: Iya, biasa kan mamamu biasanya di penghujung mau ke bulan akhir ya, karena mamamu tahu.
1: Iya, tapi mama aku ini kelewatan ngirimnya. Kelewat. Orang tanggal 31 dia tanggal 32.
0: Oh iya betul, 32 kalau nggak 32 pokoknya sampai 35 aja ditunggu ya. Itu kan tanggal kalender yang punya hanya kita.
1: Nah, betul. Nah, itu makanya yang repot itu, Ma.
0: Iya, yang orang enggak ada tanggalnya sampai 35, kita mau ada. Aduh, dasar kau. Baiklah, Bang Edo, beneran ya sepertinya hari ini Anda semangat, happy gitu ya.
1: Ya dong, harus happy.
0: Oke, dan memang selalu happy sih dia mah. Sok atuh mau lagu apa?
1: Lagunya itu apa ya, Maya? Apa? Itu deh apa? Yang Tina Tun itu loh, Mah, yang palanya bisa muter-muter itu.
0: Aku juga bisa muter-muter. Apa dong? Kalau enggak tahu judulnya susah nanti mamamu nyarinya, Nak. Ya, nyarinya harus kemana? Harus ke pasar. Enggak ada jam segini. Lagu apa coba? Kalau lupa boleh yang lain dulu atuh.
1: Adalah lagunya ini aja apa ya?
0: Apa tuh? Ayo, apa? Ayo apa?
1: Itu aja lah.
0: Dihitung sampai tiga.
1: Duit aja lah, duit.
0: Mabuk duit apa? Duit. Itu.
1: Duit.
0: Oh. Yang dari Alan.
1: Hari-hariku mau duit.
0: Oke. Sok atuh kirim salam dong.
1: Salamnya buat abahku, Abah Jenggot. Selamat sore. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Ada Bang Nasrun, ada Bang Khalid.
0: Bang Ilham.
1: Bang Ilham. Terus ada juga Ratu Engang, Teh Neis. Terus siapa lagi ya? Lupa Ratu Engang terus. Untuk Sadayana aja lah, Ma.
0: Untuk Sadayana keren. Oke deh, spesialnya enggak ada.
1: Spesialnya buat orang rumah aja ya, yang
0: aja. Orang rumah, ada anak, ada istri.
1: Ya doain ya, Ma, semoga lancar.
0: Oh iya, mau lahiran ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya Allah. Aku mau nambah cucu ya.
1: Iya betul.
0: Ya ampun, pantesan aku temeni sakit-sakitan belakangan ini. Katanya kan kalau maju mau jadi nenek kan biasanya gitu ya, suka gelisah, sakit-sakitan. Katanya gitu sih, ada mitos, gitu ya. Ada mitos seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Amin. Udah buat mamanya semoga selalu sehat terus.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu apa yang diinginin cepet-cepet dideketin. Amin. Pokoknya buat sekeluarga yang diutamain kesehatan. Apalagi ya, cuacanya ini belum menentu loh, Ma.
0: Iya, betul sekali.
1: Kadang-kadang panas terus gerimis kecil-kecil itu kayaknya.
0: Iya, di sana udah hujan.
1: Udah ke hari Minggu kemarin hujan, tapi sebentar itu panas lagi gitu, Ma.
0: Berarti semuanya sekarang udah ini ya, udah hujan ya.
1: Udah.
0: Oke, siap ya, anakku. Sudah.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di belakangnya Bang Edo ada siapa? Mohon maaf, dari tadi udah kerining. Tidak saya terima dulu karena masih berbicara. Langsung kita terima saja. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut. Asik. Aduh, suaranya kecil nih, Bang. Nah, coba dideketin. Ini dengan Abang siapa? Dari Medan kalau tak salah ini.
2: Iya. Dari sini kan cuaca ini nggak mendung, dari sini pun kumul juga lah.
0: Dari mana?
2: Ini Merona.
0: Oh, bang Merona Medan kan?
2: Iya teteh ya.
0: Ini di sini kami ada orang Medan, mau ngobrolkan dengan bahasa Medannya boleh? Ini di sini ada Teh Pelis di sini. Tolong berbicara bahasa Medan. Kau dulu coba sapa Bang Merona pakai bahasa Medan. Ayo. Ayo deketin. Sebentar Bang Merona, sapa Bang Merona.
3: Horas, Bang.
2: Horas.
0: Ayo bahasa apa lagi? Pak kabar dia. Ayo.
3: Boha kabar ta?
0: Boha kabar ta? Halo, boha kabar ta Bang Merona? Lah, pergi dia takut sama si Pelis sepertinya. Bang Merona kenapa? Bang Merona lagunya mau apa? Bang Merona kok nggak ada, langsung menghilang. Aduh, kita terima lagi. Barangkali ini Bang Merona kembali. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh. Assalamualaikum. Salam, ini mah Abang Abah ya mah.
3: Ini mah Abang Abah.
0: Ini biar ya. Bang Merona langsung menghilang, Bah.
3: Kemana Bang Merona? Barusan ngelengit.
0: Iya, menghilang. Padahal di sini ada temannya dari Medan juga.
3: Duh. Tadi mah cucu Abah yang masuk deh ya.
0: Iya, tadi Pang Payuna, cucu Abah.
3: Edo di Lampung.
0: Oh gitu merenya. Oh dah sok gitu kini ujuk-ujuk jual teh ayah be.
3: Jual teh ayah laptopan sinyana sih nama di rumahnya.
0: Iya sinyalnya kurang baik mungkin ya.
3: Baik sinyana. Ya mata wis manco.
0: Duh abang nuhun. Abah nuhun pisan abah.
3: Kajetnya di acara Prodangdut.
0: Iya.
3: Panganan mah kasadayana tuh Pak Ilhamnya gerang lebet Pak Ilham.
0: Nana Pak Ilham. Pak Ilham seueur izin Pak Ilham.
3: Gerang lebet ke Pak Ilham Sumatera Selatan.
0: Kadeng
3: ke ulah hilap si sindiran.
0: Si sindiran ya.
3: Si sindiran sedang neng ano orang ramekeun alhamdulillah. Seueur nu manco teh.
0: Alhamdulillahnya Bah.
3: Seueur nu manconya.
0: Iya.
3: Mun kitu ya.
0: Siap abah.
3: Kata daya nanya.
0: Oke. Okay.
3: Lagu naon cecenya?
0: Sok naon atuh lagu naon?
3: Hayong lagu ti cece naonnya?
0: Naon atuh kopi dangdut bae.
3: Anu biasa dijogedan abar joged.
0: Nya sok atuh joged joged mah itu jena. Oncom gondrong ya Allah nuju pop. Nya ni sok hayong seuri ngadeng oncom gondrong teh nya. Nuju viral nete teh aduh.
3: Aina ku cece naon anu jasa dijogeran abah dek joged.
0: Ya sok kopi dangdut atuh bah lah nya.
3: Nya kopi dangdut hatur nuhun.
0: Siap.
3: Mangga. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, di belakang apa ada siapa, kita langsung terima syajir. Halo Bro Dangdut.
1: Selamat sore Bro Dangdut, adalah kita Wilujeng Santan.
0: Wilujeng Santan, Bapak Ilham. Kemana syajir Pak Ilham?
1: Ada di rumah itu
0: teh. Oh, sepertinya sibuk Pak Ilham ini ya.
1: Dan ya damang.
0: Alhamdulillah, samulihna Pak Ilham, sehat ya tak Pak Ilham ya. Kemana saja nih Pak Ilham? Jarang ini.
1: Biasalah teh, begitulah ceritanya bekerja dan bekerja.
0: Iya, hidup kita hanya untuk pengabdian kita, hanya untuk bekerja dan bekerja untuk kaum bapak ya, karena mempunyai tanggung jawab ya, betul nggak sih Pak Ilham?
1: Hai, betul sekali.
0: Iya, untuk anak dan istri. Betul, kalau misalnya tidak bekerja mencari duit, mau bagaimana menjalani hidup kita ini?
1: Nah, ini emang ada tiasaan bahasa mana-mana gitu.
0: Sana sku tiasaan mun logat nama tiasa, tapi eusi nama tetiasa, aslinya tidak paham saya. Kalau untuk logat sama-sama kita bisa. Betul sekali Pak Ilham. Baik, Pak Ilham.
1: Logat nama tiasa. Ya. Tiasa ada itu. Ya. Angkutan kota Abdul Muiz apa?
0: Betul. Betul sekali Pak Ilham. Yes. Tah gitu. Ya mudah-mudahan Pak Ilham sehat, sekeluarga sehat, semua sehat di sana. Walaupun ya, ya setiap hari kita harus bekerja, insya Allah kalau misalnya kita niatnya lillah, insya Allah jadi ibadah ya Pak Ilham ya.
1: Iya betul, betul.
0: Udah hujan kan ke sana Pak Ilham? Ya.
1: Ada dua kali deh okay. Di sini hujannya.
0: Tapi sekarang sudah mau musik, sudah mau masuk musim penghujan ya.
1: Iya, tapi kayaknya agak lembet-lembet kayaknya nih.
0: Apa lembet-lembet teh?
1: Yang lambat-lambat.
0: Oh. Itu enggak seperti bulan. Lembet-lembet. Bahasa di tuna lembet-lembet. Oke. Okay. Oh, tapi okay. Pak Ilham, kalau misalnya di sana kan banyak perkebunan gitu ya. Mending ya. Musim hujan apa musim kemarau sih?
1: Ya, mending musim hujan teh.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Alasannya kenapa? Bikin subur ya hasil ya. Panennya ya.
1: Ya, begitulah.
0: Oke. Okay.

0: Oke, okay, baik, baik, baik, baik, baik, kak. Baik, kak, baik, baik, baik, kak. Wak, wak. Baik, apa namanya? Berarti kalau misalnya kemarin pas lagi musim kemarau agak-agak repot juga ya, Pak Ilham ya?
1: Ya, itulah teh yang kita karena kita itu sering ya kita di sini ada tugas menjaga juga begitu kan. Jadi ya takutnya kalau ada terjadi kebakaran atau gimana. Alhamdulillah nggak ada gitu kan.
0: Iya, ya makanya kan dijaga terus ya, Pak Ilham ya, karena biar
1: Iya,
0: tidak ada terjadi
1: disingkat lah.
0: kebakaran. Wah, berat juga nih tugas Pak Ilham ini ya.
1: Ya lumayan lah teh, begitulah hidup di Sumatera.
0: Iya, tapi selalu Pak Ilham ini menjalaninya dengan apa ya, ikhlas ya Pak, karena kerja gitu gitu ya.
1: Tenang-tenangnya beginilah.
0: Iya,
1: Yang penting kita
0: betul-betul.
1: bekerja, apa adanya bekerja. Bekerja dan bekerja begitulah deh.
0: Betul, tetap semangat Pak Ilham. Oke, sok atuh. Biar tambah semangatnya lagi, mau lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Maggie Jade, gelas yang retak itu gitu ya.
0: Gelas yang retak ya.
1: Akulah gelas yang retak, ya benar begitu
0: Oke.
1: kan ya.
0: Sok atuh kirim salam dulu untuk siapa?
1: Kirim salam buat Pak Janggot, Pak Janggot, selamat sore, Belujung Sonten ya. Pak Jamet semua dalam keadaan sehat terus buat Pak Janggot, ada Bang Edo juga di Lampung. Bang Berona kemana nih?
0: Iya tadi langsung lepas dia, nggak tahu kenapa nih.
1: Oh, ada juga Teh Ratu Engang, ada juga Teh Carmila, sedayana teh dikumkeunnya. Oh. Kangge sade katanya Teh Neis, Teh Eci di Pangandaran, selamat sore. Nggih sadayana dikumkeun, semoga dalam keadaan sehat semuanya teh. Ya, buat Teh Mia, Bilujeng Sonten. Terima kasih sehat selalu ya bersama keluarganya.
0: Iya.
1: RRI Pro 4 ini selalu banyak didengarkan di mana di orang Sunda di sini nih, semuanya mendengarkan.
0: Masya Allah, Masya Allah, terima kasih atas apresiasinya.
1: Oh, terima kasih Tania.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kamu dengar perempat budaya Bandung. Mohon maaf yang kami hadirkan di sini. Ini apa namanya? Ternyata harus saya yang nyanyinya ya, tapi tidak begitu. Oh, nada dasarnya yang ori lagu duit, duit. Jadi we ketempuhan ya, Neng Felis, masya Allah. Baik, tentunya ditunggu saja untuk apakah sahabatkah itu enggak ori. Tulisan orinya baik nih. Sekarang kita munculkan saja, semoga berkenan dan tidak minta saya untuk nyanyi ya. Tapi yang duit ori.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole, disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahukumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahukumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Sacara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yo yo yo ayo. Masih banyak waktu untuk Anda, silakan bergabung kembali bersama kami di Perempat Era di Bandung. Lagu-lagu dangdut terkini, lagu-lagu dangdut klasik juga masih menunggu Anda. Bila malam minggu tiba, asik geboy. Silakan yang berada di Pangandaran, TEC kenapa belum muncul? Ada juga teteh-teteh, siapa tuh yang Teh Carmilla juga kemana nih, nggak pada muncul. Mudah-mudahan Bapak Sutaryat juga masih mendengar, menyimak Perlu Dangdutnya di Perempat ya. Apa kabar Pak Sutaryat? Tuh asik, lanjutkan Tania, Opa Ilham. Ini SMS-nya baru masuk semua nih, kayaknya delay. Abah Sutaryat, Assalamualaikum Jung Santan Cucunia, Kiletik Cidaun Silaturahmina Kasadana Wae, Anu Teras Manco di Perempat di Manawe Ayana. Mugi teras daramang kaci daun teh acan aya hujan, panas teras wasalam. Aduh, atau teras ngagebernya Pak ini, Pak siapa, Pak Abah. Kok Pak Abah saya, Abah Sutaryat. Mohon Abah Sutaryat, hatur nuhun Abah. Mudah-mudahan saya enggalna aya hujan bahnya supres teu hareudeung teuing. Asik, lanjutkan Teh Nia, katanya Teh siap Pak Ilham. Kalau misalnya memang menghibur Pak Ilham, akan saya lanjutkan lah Pak.

Oke, katanya minta lagu mabuk duit. Mabuk, mabuk, mabuk, mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Gitu ya? Dadadadang mabuk duit. Dadadadang mabuk duit. Yang gitu ya? Yang gitu bukan sih? Ya, nanti kalau bisa aku nyanyiin ya. Kalau gak mabuk duit, aduh buyung gimana? Mau gak? Oke, sekuntum mawar merah saja katanya. Boleh lah, sok. Gaskeun.

Sok, sebelum dimainkan, sebelum dinyanyikan sama Cece nih ya, barangkali ada yang masih mau bergabung, silakan, saya masih tunggu di sini sebelum sukutu mawar merahnya saya petik dan saya bagikan kepada Anda. Oke, saya menyapa juga buat Anda yang memang selalu menyimak ya, menyimak Perempat tapi tidak tidak berinteraksi. Kami spesialkan tentunya lagu ini untuk Anda, walaupun ini diminta sama seseorang ya, dari Kang Agus katanya teh siap, insya Allah semoga menghibur. Nah, kami mah hanya penyiar ya, yang bisa kami nyanyikan ya enggak, mohon maaf. Abah Sutaryat hoyong lagu naon atau Abah Sutaryat menghibur Anda, menghibur juga Bapak Ilham ya. Kan ada istilahnya, ada penelpon, ada pendengar pasif dan ada pendengar aktif. Nah, yang pendengar pasif itu biasanya memang menyimak gitu, tapi tidak berinteraksi. Nah, lagu ini saya spesialkan untuk Anda tentunya ya. Jangan alihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami Perempat RRI Bandung. Ataupun saat ini menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Jangan pindahkan salurannya, tetap di RRI Digital. Oke, sekutu mawar merah, Abah ayat tuh Abah. Abah Sutaryat masih manco tuh Abah Sutaryat. Tolong Abah di chat, Bah. Masih apa tidak, Bah? Nih, sekutu mawar merahnya untuk Anda.

0: pertemuan ini?
1: Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Suara Budaya Bandung. Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, baiklah, sorotnya teras Abah Mamanco. Tadi siapa tuh yang nelfon? Silakan, sekarang udah dibuka kembali lagunya. Tadi nggak diterima itu karena lagi muterin lagu ya. Sok, silakan, masih ada 30 menit ke depan tentunya untuk Anda. Silakan mau menyapa teman-teman jauh Anda, teman dekat atau sahabat Anda, ataupun mungkin kekasih. Kekasih hati. Yo, sebelum kami tentunya mengudara lagi atau menghadirkan kembali, memunculkan kembali lagu kesayangan Anda, yuk silakan pergunakan waktunya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita. Assalamualaikum, Senia.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Sama Irona, Mbak.
0: Kenapa tadi kau? Tidak ada kau. Kenapa Bang Merona tadi menghilang? Saya cari-cari sampai ke Medan tak kunjung ketemu sama Bang Merona.
1: Mana Mama nih? Udah kemana?
0: Dari Medan. Baru udah terbang.
1: Marnia, Mbak.
0: Kenapa?
1: Udah di mana tadi?
0: Tadi udah di mana? Gimana maksudnya?
1: Udah
0: pergi tadi orang Medan. Dia orang Medan, Bang, tapi lama di Bandung dia.
1: Oh, lamanya di Bandung.
0: Iya, lama di Bandung, tapi aslinya orang Medan dia. Tadinya mau ngobrol sama Bang Merona, tapi sudah diputus tadi.
1: Ada tentang tadi
0: jaringannya. Enggak tahu kemana larinya nih Bang Merona.
1: Besok datang lagi, Kak.
0: Iya. Oke, Abang, mau lagu apa tadi belum minta lagunya, Bang ini?
1: Mau lagu Gita Yobi.
0: Apa?
1: Gita Yobi.
0: Aduh, enggak jelas, Bang.
1: Lagu dari Gita Yobi.
0: Dari Gita
1: Yobi.
0: Gita Lobi.
1: Gita Yobi.
0: Ya nanti cari lagunya apa ya judulnya ya?
1: Judulnya Lagi Kangen.
0: Lagi Kangen.
1: Ya dari Gita Yobi.
0: Oke, dari Gita Yobi. Sok atuh kirim salam untuk siapa?
1: Ya kirimnya namanya Tete. Dari banyak orang, Karamila, ada Mbak Jang, ada Bang Ilham, ada Mbak Tete, Tete, Karamila kemana saja Mbak? Tidak semua dalam acara kita terbang lebih sore hari Mbak.
0: Oke.
1: Mbak Jati, Yasnar, sama Tita.
0: Ya.
1: Bawa lagi sih orang Medan ya, biar ngobrol terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun untuk Abang Merona di mana itu, di Medan sana. Oke lah, mau minta lagu dari Gita Yobi, Lagi Kangen nih, lagi kangen sama siapa nih Bang Merona. Baiklah, kita langsung putar saja untuk Abang Merona yang jauh di Medan sana.

0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Semoga lagu dari Gita Yobi lagi kangen-kangen. Dari Bang Merona, semoga dapat menghibur Anda ya, terutama menghibur yang lagi kangen. Aduh, apalagi yang lagi LDR-an ya, kangennya tiap hari. Tapi kalau misalnya sama pasangan lagi LDR-an, memang kalau LDR-an ada sesuatu yang apa ya, yang berkesan gitu ya. Akan selalu kangen dan akan selalu rindu. Bener gak sih? Memang perjuangan ya kalau misalnya LDR-an seperti itu teh, antara kita teh diuji untuk kesetiaan. Betul gak sih? Oke, diuji kesetiaan, diuji kepercayaan gitu ya. Para pejuang LDR, semoga senantiasa selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Dan kalau misalnya bang betul sabar, bisa saling menjaga, insya Allah ya, takkan kemana. So, kata adakah yang masih mau bergabung? Kami akan masih tunggu Anda di sini. Oke, baiklah Kom Dangu untuk itu. Kalau begitu, ini kemana nih Teh Eci? Apa tumben nih nggak masuk Teh Eci? Kemana nih Teh Eci? Kemana Teh Eci? Kemana? Baik, untuk itu Kom Dangu kita akhiri saja perjumpaan kita mungkin ya. Ini ada tiga lagu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga senantiasa Anda selalu diberikan sehat, diberikan kekuatan yang memang saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Dan untuk Anda yang ya beberapa saat lagi mungkin akan selesai pekerjaan ya di kantor atau di tempat kerja Anda, selalu pulang dengan bahagia, jangan sampai kelihatan lelah apalagi sama anak Anda, selalu berikan muka yang sangat happy walaupun sebetulnya lelah ya. Tapi insya Allah kelelahan Anda, yang terutama di sini untuk para pejuang rupiah ya, untuk membahagiakan anak dan istri, insya Allah ini akan menjadi satu ibadah. Yuk, tiga lagu akan kami hadirkan. Ada di sana menanti di sini, Bunga dan Sudah Dua Kali. Yudadayu, bye-bye. Pro Dangdut akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Tanpa terasa hari sudah sore ya. Apakah Anda punya cerita di sore hari ini? Atau ada yang bahagia karena akhirnya jam kerja selesai? Biasanya begitu ya, kalau udah sore, wow, asik, udah selesai gitu ya. Atau ada yang masih berjuang menembus kemacetan? Dan ada juga yang sudah membayangkan nikmatnya rebahan di sampai di rumah gitu. Biasanya gitu ya kalau udah lelah. Baik, ngomong-ngomong sore ini Anda termasuk tim yang mana nih? Tim langsung pulang? Tim mampir cari jajanan atau tim masih harus menyelesaikan segudang pekerjaan? Namun kaum dongu apapun aktivitasnya tetap jaga kesehatan ya dan keselamatan. Tetap bersama di Perempat RRI Bandung. Tentunya kembali di sore hari ini kami akan berbagi informasi ringan, cerita keseharian dan tentunya lagu-lagu pilihan dalam Wanda Pop Sunda akan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Baik, untuk Anda kaum dangu menjelang petang, biasanya aktivitas kita ya atau masyarakat di Bandung atau mungkin di tempat Anda juga ya, biasanya itu mulai meningkat. Kalau nggak pagi ya di sore hari atau di petang seperti ini. Banyak yang bergerak pulang dari tempat kerja, anak-anak pulang sekolah, biasanya pulang sekolah tadi ya. Sementara aktivitas di pusat perbelanjaan dan kawasan kuliner juga mulai ramai. Nah, buat Anda yang sedang berada di jalan yuk, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru hanya karena ingin cepat sampai rumah. Jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari juga menggunakan telepon ya, ke telepon genggam atau handphone tuh saat berkendara, itu berbahaya. Kalau sedang menghadapi kemacetan, coba tarik napas dulu sejenak dan tetap tenang. Ingat ya, tujuan kita bukan sekedar cepat sampai, tetapi sampai dengan selamat. Khusus untuk Anda pendengar juga yang berada di Bandung dan sekitarnya, sebelum memilih jalur perjalanan, pastikan Anda memantau informasi lalu lintas ya. Lalu lintas atau informasi yang terkini tentunya dari sumber resmi atau aplikasi navigasi juga boleh itu ya. Nah, saya mau tahu nih bagaimana nih kondisi perjalanan Anda sore hari ini. Lancar jaya atau justru masih harus bersabar menghadapi padatnya kendaraan? Silakan yang mau berbagi cerita melalui saluran interaksi kita di Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawan Cisariak Layung. Siapa tahu mungkin pengalaman Anda bisa menjadi informasi bermanfaat ya bagi pendengar yang lainnya. Yuk ditunggu di sini di 7218075 atau 0811200154.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik pendengar, pernah gak sih setelah seharian beraktivitas ya, badan itu terasa capek banget, kemudian pikiran penuh, tetapi pekerjaan rumah masih menunggu, terutama untuk ibu-ibu nih, wanita karir ya. Nah, ini ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat sore kita terasa lebih nyaman. Yang pertama, beri jeda dulu ya untuk tubuh beristirahat. Ya, kalau baru sampai rumah, duduk dulu sebentar, minum air putih, dan lepaskan sejenak beban pekerjaan Anda. Lalu, yang memaksakan diri menyelesaikan semua hal sekaligus, ya, jangan itu. Pilih pekerjaan yang paling penting, lalu kerjakan satu persatu. Kemudian manfaatkan waktu sore untuk menyapa keluarga. Jangan lupa, kadang-kadang kan obrolan sederhana dengan pasangan, anak, orang tua, atau mungkin teman ya, bisa membantu memperbaiki suasana hati setelah hari yang melelahkan. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa makan tepat waktu, serta menjaga kebutuhan cairan tubuh ya. Kenapa? Karena produktif itu bukan berarti harus terus bergerak tanpa berhenti. Kita juga perlu tahu nih kapan harus bekerja dan kapan waktunya memulihkan tenaga, ya gak sih? Nah, kalau Anda sendiri biasanya apa nih yang paling ampuh menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas seharian? Apakah mendengarkan musik, menikmati makanan favorit, atau ngobrol bersama keluarga, atau tidur sebentar?

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sekaligus saya Nii Suara yang bertugas dari siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Untuk berikutnya yang akan menemani Anda di perempat malam, rekan kami Ano Mukia. Saya Nur pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, aku pernah masuk Masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu. Ia menjawab, karena Allah. Aku menjawab, karena Allah. Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku. Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum dangu, hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Saya Anu Mugi akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Yai Suara menemani Anda. Masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, kaum dangu. Dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komdong masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kalau tadi ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngalang Layung, untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dari Batak ini ya, dalam sajian acara Dendang Nusantara hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dibuka oleh Dendang Manis dari Romantis Trio, ada Gantung Songon Pinasa.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Simbol yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Wisnu. Bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, berdirilah Arca Wisnu bertangan empat yang memegang gada, cakra, dan tiram. Pada dinding langkan sebelah dalam, terpahat relief cerita Krishna sebagai avatara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama, yaitu Baladewa kakaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Ketiga Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang. Iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu. Rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita. Hanya bayangan dia, menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan. Terkadang, ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui dina acara sesindiran ti Proopat RRI Bandung. Kaum dangu dina wengi ieu sim kuring pun anu mugia nyarengan dugi katebus salapan engke nya. Tos aya nu ngiring tapi kaheula, empang deui, empang rejeung kekinciran. Tepang deui, tepang deui, tepang dina sisindiran. Empang deui, empang deui, empang eusi lauk sepat. Tepang deui, tepang deui, tepang nanya di Proopat. Hawatos urang tampi atuhnya. Halo, assalamualaikum. Wilujeng wengi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun abah. Tiasa nyarengan ya dina wengi ieu.
1: Di malam rebo kamalam rebo dah jadi kene
0: leres pisan
1: bakat tingku betah.
0: Alhamdulillahnya bahnya
1: tentenan ya abah bari ngaleut
0: naon
1: kopi Bali saleng Ali Agrem.
0: Au au karesep pisan si Ali Agrem teh
1: ai kopina teh teu digulaan neng.
0: Naon
1: pak kemargi Ali Agrem amis ban
0: kade ulah ningali abdi abah. Langkung amis.
1: Nikmat, neng. Aduh. Aduh. Sana si siniran dehnya. Ngawitan si siniran ngawitan, neng.
0: Ngawitan atuh ba, ieu seueur anu atos ngarep-ngarep.
1: Ieu ge sami seueur, neng. Kaum dangu pasif nya.
0: Nuhun.
1: Urang-urang ngawitan atuh neng nya.
0: Cok ba.
1: Kacipelah pangaritan
0: muhun
1: naik angkot pamipiran
0: lajeng
1: bismillah urang ngawitan abah jangot si siniran
0: bismillahirrahmanirrahim dur
1: siniran dina kaweni
0: muhun
1: nuna balik di sarada si siniran eta seni mumule ku urang suna titiran hiber nyirorot
0: kumaha
1: tina awi kana kopi si siniran abah jangot manawi bahan katampi
0: insyaallah mudah-mudahan
1: ayo meneng dikawitan ku bismillah sinareng alhamdulillah Allah anu maha murah mantena wajib disembah kadunya diumarakeun Allah anu ngahirupkeun parentana diamalkeun di akhirat nyalametkeun Allah marentahkeun sholat tiap waktu tong kaliwat tos nisab mangkade jakat bagikeun ka masyarakat umat Islam aribadah teingkar ti Quran sunah dipidamah semua gaplah hirup bakatumanina sholat teh tiang agama ibadah anu utama tumutkeun para ulama kadetong saka makama derneng ah
0: tanya imah
1: naon we neng utamina masih siniran we lah namanya masih siniran namanya mah Muruwakanti
0: Muruwakanti eusina piwuruk sareng piwejangnya pasir mane. Wangi Majalaya.
1: Aduh,
0: ka sore soreang kepanyingkiran.
1: Aduh,
0: wilujeng wengi atuh kasadaya.
1: Tah kitu.
0: Tepang dina sisindiran.
1: Sisindiran. Aduh.
0: Itu aina mah abdi mah bade amengan bah. Bade amengan ah. Bade repressing. Repressing ka tempat anu endah.
1: Nya, Ciwidey aya di Bandung Selatan.
0: Aya apa? Terus naon deui di Ciwidey teh aya naon wae?
1: Situ Patengang aya atuh tempat ieu. Tempat eta anu mararonok ning eta naon teh lah. Abah ka punggur sok kitu hirap deui teh kolot mah. Mangga Neng, Neng balik piknik ka mana Neng?
0: Ih, bade iya, bade plesiran sarang si taun. Pisitan rejeng cereme.
1: Aduh,
0: buah lejet meni lembah. Iin di Tanjung Bebene, jalan macet kalah atoh. Nyananya banyak ari jeung ka Bogoh mah. Jeung ka Bogoh mah macet ge kalah atoh, tapi benten deui. Pisitan rejeng kaliki. Buah lejet dina rungkun. Iin di Tanjung Salaki, jalan macet piwir manyun.
1: Aduh, aduh.
0: Fakta itunya banyak.
1: Nya. Itu mah kalakuan Abah Jangan baheula. Baheula.
0: Kalah ka ieu ari jeung bebene mah atuh.
1: Jeung bebene baheula Abah Neng.
0: Atuh nya Bah ai macet teh lami-lami di jalan.
1: Atuh.
0: Ari entos nikah kumaha Bah?
1: Atuh nih. Ari Neng tahun 2003 tos di RR di acan.
0: Di acan Bah 2003.
1: Saingan atuh. Pemitos di RR mah rame Abah kapungkur. Kapungkur di RR rame tahun 2003 Abah.
0: Oh gitu. Tong
1: aja.
0: Entar mah aja.
1: Ya.
0: Loh.
1: Tok Neng, di Neng.
0: Aya keuyeup Abah. Aya keuyeup dina cai. Cocodot asup ka leuit. Ngarep-ngarep Abah. Ngarep-ngarep dipahugi. Eha geningan Abah kalah ka boborot duit Abah.
1: Dompetna lepet.
0: Nya, ai sugan teh arek dibere naon rek ditraktir. Sugan teh.
1: Dompetna lepet,
0: Neng. Nya, ai di jalan mah atoh nya dajeng babene. Ai tempo jajan. Kalah ka
1: dompetna lepet.
0: Tah gitu. Abah geuna naon Abah?
1: Urang tamatkeun tadinya.
0: Ya, aduh sok. Oh, jangan teh piuruk.
1: Upami ibadah salat.
0: Nuhun.
1: Eureunan ulah maksiat. Karena diri tong hianat. Kudu gancang gerak tobat. Ibadah kedah sing sabar. Aturan ulah dilanggar. Karena diri kudu lebar. Kalau seueur istighfar Allah nu maha kawasa anu nyiptakeun manusia jelma kudu rumasa ibadah ulah kapaksa ibadah ulah talangke waktuna diengke-engke diajak hese beleke kaburu ngajadi bangke Allah anu maha gopur kamantena kedah syukur ulah jadi jalma kupur bisi kaburu dikubur mangga Neng
0: nya satu acan urang si sindiran duaan Bah urang haturanannya kanggo ka kaum dangu. Oh kitu. Mudah-mudahan ge ayeuna dinaungi ayeuna nya. Dihaturanan kanggo ka kaum dangu nu bade ngiring rumojong tiasa didugikeun di 08112001540. Bah.
1: Tahulan.
0: Ieu kasumpingan tatamu agung geuning Bah.
1: Saha Neng?
0: Cingku Abah Teguh saha sok tah ieu nembe tarojol wayah kieu sanes diantos ta tadi nya
1: Kang Roy sanes
0: duka tuh Cing Teguh suantena gera
1: Jing Cingku mama
2: cek
0: cenah cek cak
2: Pasirwangi Majalaya
0: uluh
2: soreang ngepanyingkiran
1: aduh
2: Wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran.
1: Alhamdulillah Kang Roy sehat.
2: Alhamdulillah. Anak kucing anak macan. di paraban kulup sampe
0: naikkan gitu. Arifek mah
2: ayeuna kuring duaan
0: tiluan.
2: Oh tiluan. Ya sisindiran wengi ye.
0: Oh, alhamdulillah. Kanggo sementara wis tiluan ke mungkin ya. Beli anu pada ngiring rumojongnya. Mangga.
1: Beli anu ieu mah urang liren heula.
0: Nahan.
1: Tah. Pasian nomorna neng kana eta wae neng kana eta neng.
0: Mohon sok wihandinya di 08 1 200 1 540. Gitu.
1: Itu Pak Ilham ge manco neng.
0: Mohon.
1: Soal di Sumatera Selatan teh nu manco teh neng. Mamahan manco mamahan
0: ge. Alhamdulillah hirobil alamin. Bah.
1: Sok nengen.
0: Hayam pelung tisadana. Dibawa ka Cimalaka. Hirup ngagugulung dunya antukna mawa cilaka.
1: Gitu deres lah.
0: Di nyiun baju jeung calana. Dijual ka negeri deungeun. Hirup moal arek lana. Nyiar bakal pimulang.
1: Sing seueur numpuk-numpuk harta.
0: Nya.

0: Aduh,
1: mun urang mangsa di luhur ulah poho kawiwitan.
0: Ulah.
1: Ayo, bade mairan.
0: Tuh, Kang Roy, Kang Roy, eh, Kang Roy.
2: Keyup sawah manuk puyuh.
1: Kumaha?
2: Munding galak di pecutan.
0: Tong di pecutan atau kumaha galak?
2: Hirup ulah loba ngeluh, mending loba keun hiburan.
0: Nah, eta hiburan di siniran hiburan.
2: Ya, gitu.
1: Ayo deh, Kak.
2: Ayo.
1: Sok, atuh sok, sok, sok.
2: Manggul kesik mawasagu. Kasur uduk badak cula.
1: Aduh.
2: Hayang piknik unggal minggu, dompet ngomong ulah heula.
1: Ke urang ieu nya bae kela.
2: Kela. Kelayang jalan-jalan ieu teh, Bah.
1: Abah, naon cenah? Ciamis.

0: 11-12 nya usina apa dina dompetnya. Yeah.
1: Sayang manuk di alaan
0: muhun
1: di selepet ngabolong-bong kahayang mah jalan-jalan hanjakal dompet keur kosong.
0: Itu mah curhat.
2: Ini di abah kieu neng
0: kumaha bah
2: mawasunung
0: muhun
2: geningan reka kebona
0: lajeng
2: ulang punung geningan sanes jodona.
0: Ieu mah curhat deui wae
2: geuning kang sana
0: muhun
2: katongo pasir Cigentur ieu geuning karasana kabogoh dikawin batu
0: puas kurang kandal merenan
2: kabuana ti saranta angkotna nu ti Cipait jaman ayeuna geus nyata jodohna ningali duit
0: teu sadaya tuh pak
2: apung di Cirata
0: muhun
2: garawe marawa rakit di kampung di kota awewe marenta duit ciuk lemur Cipait kasayang bade garawe mun hirup teu boga duit ulah hayang ka awewe darah.
0: Abdi mah moal da moal hoyong ka awewe moal sing dek gelisna ge.
1: Aduh, lalabna tong tolang nangka sambal suuk ditutuan rarasaan masih ngora ari buuk kesuisan.
2: Aduh.
0: Kela nyindiran sahanya bahnya nyindinya nyindiran nyalira gitu.
2: Nyindiran apa jangan
1: sama. Loyang panas nyanggerai hui daharna make cocolok kahayang nambahan deui anjakar tuur geslek lo.
2: Ku geus ka abah tu jago kene
0: abah. Aduh ampun.
2: Tah neng ano?
0: Ka
2: Pami Kang Roy mah terangin kejadian abah ke punggur di RRI.
0: Mohon datos atas di mohon tos di RRI-nya.
2: Oh, Kang Roy mah tos di kapunggur di RRI-nya. Sok neng

0: Lain eta api-api neng
1: geuningan. Nya ari pas entos kitu teh ku batur we.
0: Batur siga Abah.
1: Eih, punten nya sanes nyindiran ieu.
0: Aya Abah mah geus kolot.
1: Janten upami aya misalna teh kahoyong.
0: Anu dongkap seueur tapi geus kolot lah Abah
1: teh. Hoyong balaka Abah teh.
0: Hoyong.
1: Tapi na
0: apa nih Neng?
1: Kumaha?
0: Terta jadi suka rasa.
1: Mohon.
0: Di blok toge diturunkan. Duit nu jadi kawasa. Nu gelis ge naruturkan.
2: Leres.
1: Setuju.
0: Kanenon pasir ciklet.
1: Mohon.
0: Dici sompet meli karpet. Ya makam Kang Royo. Iya mah kalau karo ya.
1: Tuh.
0: Kanenon pasir ciklet. Di sompet meli karpet. Kenaon lalaki kasep. Ari dompet meni lepet. Di holis kacigonewa. Di antos di pasir junti. Istri gelis tu soleha. Jodoh tos takdir ti Gusti. Cibodoh jalan Cipahit. Tata romah lemur halim. Ari jodoh ninga duit. Eta mah awewe dolim. Tacigiri Ciburia. Kakaraci nuka tongok. Nalak istri eta halal. Tapi dibenci ku Allah darah.
2: Sugante rek kacirenggot.
0: Aduh
2: kacirenggot. Mengkol kasaguling.
0: Aduh.
2: Karunya kabajanggot. Unggal peting gulang guling.
0: Ayah numaturan. Ayah numaturan Kang Rohot.
2: Oh ya, alhamdulillah tuh.
0: Iya.
2: Lamun karkora, lamun karkora mah kieu tah, teh anu. Pasir halang kacibogo. Tumpak sado ka kebon teh. Kahayang loba ka bogo. Ngarokok ge nganjuk kene.
0: Atuh giwe Kang Roy eta mah giwe gitu ge mah Kang Roy. Bincarung manuk titiran.
1: Nuhun.
0: Di mananya yang napiit.
1: Maha
0: bari ngung pipikiran. Kamana neangan duit.
1: Kamana tuh?
0: Kamana Kang Roy?
1: Kabang.
2: Nu penting mah pan ieu. Loba keyeup di walungan. Ngalana kudu dijepit. Keun wae hirup sorangan. Nu penting mah loba duit.
1: Nyalampurkeun nya.
0: Pan kitu ka badang teh.
2: Iya, pan kitu.
0: Pitna tangkal hangasa. Hilang osok jeung anakna. Duit nu jadi kawasa. Kahai hayang naon ge laksana.
2: Eta. Kumis kucing kembang gadung.
0: Aduh.
2: Malati teditiiran. Sanes kuring alim nyandung. Nuka hiji tengijinan.
1: Puasa. Ke pasar rek meli baju. Baju koneng gambar Dora. Majar cenah rek satuhu. Si horeng boga nu ngora.
0: Kang Roy kasanya Kang Roy gitu.
1: Eta mah saha we anu rumaos eta.
0: Aya nu lebet Kang Roy ngaleang Roy.
1: Teu acan aya bah.
2: Teu acan.
1: Bah.
0: Kang Kurileung jeung Bingkarung.
1: Muhun.
0: Manuk kuntul anak piit. Ngaweung meni baringung. Ngajentu teboga duit. Biar kena ya.
2: Oleh-oleh peyem Bandung. Candakeun ka Suryalaya. lain tuan.

0: Bohong.
1: Eta mah kieu Kang Roy mah, Kang Roy.
2: Maha.
1: Saeran di udag heulang. Bingkarung anakna ricit. Panasaran tan ka sorang, rek nyanung teu boga duit.
0: Abah. Abah, parakan loba cayina.
1: Aduh.
0: Di walungan tinggal muru. Majarkeun arek satia, popotongan unggal juru.
1: Kang Kang Roy bajang waktu itu.
2: Cimalaka Ciganitri.
0: Lajeng.
2: Suka manah Cipaganti. Merdeka 8 hiji. Istri mah moal nambah deui.
1: Tuga duit atuh. Tuga duit. Ya Abah mah kebulu kolot. So, Kang Roy.
2: Yelah, Abah, kudu kotret-kotret lah tuh itu.
1: Itna tangkal hangasa. Kabulusan meniritit. Duit nu jadi kawasa. Urusan rengsek ku duit terak.
2: Kesikmah kernyian imah. Nanti ya. Kenteng nage ker luhur imah.
0: Ayo imah deui.
2: Piknik mah teu kudu mewah. Nu penting hatena bunga.
0: Pinter, pinter, pinter. Ka pasar rek meuli ketan. Mamawa wadah asepan. Hirup ulah kabitaan. Luyukeun jeung penghasilan. Ari deureuh
1: sawah ngalaleungit.
0: Muhun.
1: Di teangan manuk anis. Lamun Abah loba duit, rek neangan anu gelis.
0: Mun teu geura artos milarian anu kumaha Abah?
1: Duwain udaek.
2: Ingat kana huis, Bah.
1: Duit.
2: Ingat huis.
0: Kunaon huisna?
2: Nya pan huisan.
0: Oh, ingat kan umur.
2: Nya.
0: Oh, nya. Bah, abdi teh aya ieu, naon namina teh aya rarencangan ya Bah nya.
1: Kumaha Neng?
0: Rarencangan anjeunna teh

0: nasi goreng ayana tarang. Iya mah kisah nyata, Bah.
1: Nyindir eta mah, Bah, nyindir.
0: Kisah nyata, Bah.
1: Nyindir.
0: Hei, Dede. Cangkangku Pak dina akar. Dibawa didorong-dorong. Hayang gaya jengka tangar, padahal kantong na kosong.
2: Kosong.
0: Duka tah eta kisah dehan.
2: So, Kang Roy, kumah Kang Roy.
1: Nah, ye, anu jaman ayeuna mah anu sok rame di medsos nya.
0: Naon teh aya naon?
1: Ngoyos cabe ambe hegar.
0: Kumaha?
1: Waktuna baranang siang. Di medsos katingal beunghar. Padahal hutang nang ngayang.
0: Aduh, jadi seri nyalira ya teh.
2: Iya tuh Kang Rai.
0: Kumaha?
2: Karung sarang kaladi.
0: Mohon.
2: Aya kuntu nagalengan. Trek nyanung abah teu jadi. Ngajentul mikir sorangan.
0: Kacian, kacian deh lo.
2: Manekulang udah piin.
0: Mohon.
2: Singkolebat manuk besi. Lamun hayang loba duit, pejabat ulah korupsi.
0: Ya, setuju.
2: Kakarebon manuk piit.
0: Muhun.
2: Kaladi dinasaninten. Eukeur naon loba duit, lamun jadi tukang renten. Derah.
1: Aduh. Bangunan lila rengsena. Tembok gigir keur dibobok. Ariwang budak ayeuna leutik kene geus marabok.
2: Ta eta paur ah.
0: Hayo.
1: Kelah.
2: Dok.
0: Ah. Ulang heula cenah, Bah.
2: Dok.
0: Dor ah. Aya naon Kang?
1: Abah deui sok.
0: Abah heula cenah, Bah. Yeuh, kotrat-kotrat
2: teh. Ieu mah pilihan dua, Neng.
0: Naon kumaha milih naon?
2: Kurang kantun dipilihnya bade sawarga bae naraka.
0: Ah, hoyong sawarga.
2: Pidarma ga kakadaka.
0: Uhun.
2: Katongoh sok dijajapkeun.
0: Uhun.
2: Sawarga sareng naraka ku Allah tos diayakeun. Tegalega kabanyaran, tacinang ka panunaan, sawarga tempat ganyaran, naraka tempat siksaan, ciwaruga pajajaran, karma jalan banawa, sawarga tempat ganyaran, gerjalma iman jeung takwa. Takadaka panisan, kautama lemur sapir, naraka tempat siksaan, gerjalma anu kalapir. Derah Kang Roy.
0: Kembang mawar di alaan, ngarah alus terus siram. Sana jan loba godaan, kudu kuatahan iman. Coba ayeuna ningali anu kasep seueur artosna, padahal urang teh tos gaduh. Tos gaduh. Entong sok kambong roy ah.
2: Nah. Ulah. Ulah.
0: Tapi pamget ku naon sok hoyong saraka atuh baong?
2: Eta mah Abah Janggot
0: sama terus gaduh hiji mantos atuh.
2: Abah Janggot kapungkur, Neng. Matak. Aduh, Abah Janggot mah.
0: Sok. Jauh amat.

0: Aduh, ampun.
1: Nya, upami istri. Pipitir jengkaliki dibawa ke kebon jati. Istri anu hade budi tinang tu bakal gumati. Bade?
2: Lamun ieu mah bajenggot keur ngora.
1: Kumaha kumaha?
2: Malingping jauh ka bojong.
1: Muhun.
2: Jika duka panen joan.
1: Kumaha?
2: Waktu kuring aku bujang, randa tilu geus nungguan.
0: Kan abah jenggot nakil Kang Roy neng.
1: Kumaha kumaha?
0: Sepanjang jalan ka gunung.
1: Muhun.
0: Geningan ka pamitiran.
1: Kumaha?
0: Sepanjang abah keur nyandung. Geningan loba pikiran.
1: Nyamuhun. Dapurna sabeberapa hijinya, Bah?
0: Sugante jalan Cigadung. Geningan katarik kolot. Sugante moal dicandung. Geningan jadi nu kolot. Abdi mah alim ka Bandung. Kajenteng babawaan. Abdi mah alim dicandung. Kajenteng raranaan. Gernaon melian kulot. Geuning kaos, mening kaos olahraga. Gernaon jadi nu kolot. Mening pisah rumah tangga. Sapanjang jalannya linung. Kunaon teu asup mobil. Sapanjang abdi dicandung. Gernaon menit teu adil. Derah.
1: Hayam leuweung jeung cangeh gar. Nu asin da lauk japuh. Sugan teh jelema beunghar si horeng jelema ripuh. Kaduh geus jadi nih.
0: Tukang moto jeung tukang ngajar.
1: Oh, ai katingalina mah muni kitu.
2: Murah tua
0: tukang, tukang moto jeung tukang ngajarnya.
2: Murak buah ditunggilis. Aya apel, aya huni. Rasa nanu gelis. Ari pek teh nini.
1: Kuas.
0: Siga. Abah ketipu banyak gelis Kang Roy. Aduh.
1: Ditinggali ti pangker, Bah. Ditinggalina ti mana ti pangker?
0: Sana peleter we sae neng.
2: Biasana mah
0: kebumbulengan.
2: Biasana mah lamun ningali sinden nyebahnya.
0: Ngari pete subhanallah Gusti.
2: Di kabaya di sinjang kita ningalina ti pengker. Pan meni lenjang kitu. Ipas malik eta meni rameh mod.
1: Bah, ya ieu lebet, Bah.
0: Ieu lebet.
1: Katempernakeun ieu waktu sakedap deui nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren teh anu mangga lajengkeun ka Habang Roy cenah.
2: Ya.
1: Abah Janggot. Sadayana oti ti Bapak Ilham ieu. Ilujeung wengi Pak Ilham. Ti Sumsel, Bah.
0: Di Sumatera Selatan marantau tatangina teh neng.
2: Ieu ge ti.
0: Kumaha ge waktos sakedap deui urang wawangsalan neng.
1: Nya Bah, aya waktos 3 menit Bah. Pondok we.
0: Ieu mah teguh ieu nya.
1: Sok Bah.
0: Kakohot menit teu pamit. Nya Bah ka Muhammad Toha.
1: Mitoha
0: nya. Ngurus kulawarga loba. Di pasar dagang kelapa.
1: Bapaknya
0: kusepuh menikah lagi. Ngeliat senam kagak sibuk.
1: Ibunya
0: atos nikah gaduh bumi. Atudah pada ngabantu.
1: Minantunya
0: tiorok sok disusuan. Muncerik menindik ngagoak.
1: Non A.
2: Orok.
1: Anak ah, no.
0: Anaknya. Bager keur alulin. Bibirna marake gincu.
1: Gincu, incu.
0: Incunya. Karunya make kulamu. Itu papatah na uyut.
2: Buyut.
0: Buyutnya. Buyut. Papagah kudu digugu. Mangkade kedah ditiru.
1: Guru.
0: Gurunya. Bangunan sok gancang ruksak. Si tante make pola.
1: Dei-dei bah.
0: Bangunan sok gancang ruksak. Si tante make pola.
1: Namanya?
2: Bala.
1: Poek bah.
0: Sakolanya.
1: Oh sakola.
0: Gaduh ilmu tipadia. Sing rajin di ala. Sing rarajin dialajar.
1: Diajar.
2: Diajar.
0: Diajarnya. Sapatu ku meni hamur. Sok dibere ku paparid.
1: Murid.
0: Muridnya. Murid. Ngarana saya jang lala. Kitu oge saur aki.
1: Lalaki.
0: Lalakinya. Ka pabrik lo banu gawe. Gaji 100 salawe.
1: Awewe.
0: Awewe-nya. Atau sakitunya neng anonya.
1: Mohon bah.
0: Mohon apa ngitunya. Ticantigi reka dano.
1: Mohon.
0: Ngaliwat kamu awana. Pamugi kaneng ano. Sing sehat panjang yuswana.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbul Amin. Mohon bah. Pidoana.
0: Nah gitu. Kaki batu naik angkot. Kati saran ten jalana. Sakitu tiaba jangot. Hapunten kasadayana.
1: Ayo nu bendu bah.
0: Bade Kang Roy.
1: Bah. Ayo nu ngaben aya nu bendu ngadoakeun teh cenah ka teh anu wae ka abdi henteu cenah.
0: Sorry sah neng.
1: Enya eta.
0: Kang Roy.
1: Anu gumujeng.
0: Apan ti cantik ka cantik Majalaya nya.
2: Enya.
0: Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi Kang Roy Jaya. Sing sehat seurigina.
1: Amin.
0: Ai Bapak Ilham kasihan tong.
1: Kasihan.
0: Kang Asa jalan salam. Kacipahat muawana. Ka pangasa Bapak Ilham sing sehat panjang yuswana. Atur nuhun neng.
1: Sami-sami bah kaum dangu moal ka Lampung bah.
0: Ti Abah.
1: Bah.
2: Iya.
0: Timu kami kalohan.
1: Muhun.
0: Jaga baya kacisut, kacisepan. Alim lami lelengoan. Gaya anu ngekepan.
2: Karunya puas.
0: Atur nuhun.
1: Sami-sami bah nuhun bah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan. Nuhun oge kanggo kakak Kang Prabu atos nyarengan. Ayo bari didugikeun Kang.
2: Cirenggot ka Pasir Sapan.
1: Nuhun.
2: Pasalingsing di Ciwastra.
1: Lajeng.
2: Abah Janggot bager pisan sing sehat we salawasna.
1: Amin ya rabbal alamin. Gitu. Kanggo kakak Umdang.
2: Saninten buah saninten.
1: Lajeng.
2: Saninten di Parapatan. Hapunten. Abdi duaan hapunten bili aya kalepatan.
1: Kabarus jalan Kalembang meser bensin di Kalengan. Sana wasraga paanggang batin tetep sasarengan. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngegandeng kuartir daerah atau Kuarda Pramuka Jawa Barat bikin ngegelar program literasi media bikin ngeguar ngenaan penyiaran perspektif 5+ hiji di Bandung Kreatif Hub Kota Bandung poe Salasa 6 Oktober 2020 genep. Gawe rejeng eta dilakukan alatan mangrupa salah sahiji lengkah nyata pikeun mereatikan ka masyarakat utamana genjet pakuat pakaitna dampak tina televisi media televisi radio medsos anu dumasar kana internet. Ketua KPID Jawa Barat Adinaya Slamet netelakeun sumebarna media anu dumasarna tina internet di kalangan genjet kiwari geus ngawontal nepi ka 88,8%.

Warta Dina Basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos Pamungkas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung matiakeun deui kagiatan pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salilah lodo panjang. Salah sahiji tarekana nyaeta nyebor tatangkalan ku cara inten, sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jaradi henteu kagaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan. DPKP sorangan abogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan tim mimitinya bore jeung ngagemuk. Komdangu mungsa kitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu. Bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Hariring peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: Hariring peting di Propater Riri Bandung nyerengan dinaungi ieu kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu Wanda Celempungan. Masih keneh aya waktu seueur melihan mahnya dugi katabuh saulas engke. Kukituna mangga dihaturanan kanggo ka kaum dangu anu bari ngiring adedeul dinaungi ieu anu masih keneh molot. Tawat 7218075 tiasa mangga dugikeun wae ngalangkuan teleponna oge tiasa ngalangkuan 08112001540. Aya anu lebet urang tampi. Halo, assalamualaikum. Milu jeung wengi.
1: Waalaikumsalam. Ayeuna mah sae tadi mah ngalungit wae, Neng.
0: Ngalungit wae kunaon cenah?
1: Ayeuna mah aya, ayeuna mah kudu kakerang kopi panginten.
0: Padahal kopi Bali tos disuguhkeun.
1: Iya, padahal di mah kopi Bali mah aya di.
0: Lalawuhna atos. Duh, kakerang naon atuh?
1: Atos. Narkobanya aduh. Oh. Apaan? Oknum pemimpin korupsi garaya marak edasi diperiksa ku polisi pensiun jadi jibesi anu dibongkaran di Bogor teneng neng dibongkaran teh cios ah awi dekana tanya jadi jibesi we nya aduh cik neng atuh sakali-kali ngawi neng ah
0: alim ah da tugasna oge cenah abdi mah da polisi janten polisi ayeuna mah bah
1: hayang sakali-kali neng atuh ngawi
0: alim ah sieun nundutan abah
1: mah atuh neng ngawi neng ah abah mah ka poro babah mah neng paling monok teh tabuh tilu neng
0: ah mohon
1: jarang monok neng aduh tapi siangnya kitu kene tara monok
0: atuh kumaha atuh hawatos meureunan socana hoyongeun
1: Ali salira mah kakak beki genut neng.
0: Oh, iya lah. Sing sehat we nyebahnya.
1: Dan iya darah naik wae neng.
0: Oh.
1: Darah teh anggere 200 neng.
0: Dulu, puy, karaosna kumaha bah?
1: Puyeng wae neng.
0: Puyeng
1: kekenyudan masakan teh neng.
0: Atus dicobian nganggo landong naon teh bah?
1: Ah, hari abah mah da amlodipin mah tos 5 tahun teu direna amlodipin, neng.
0: Muhun.
1: Amlodipin teh kanggo penurun darah, pan.
0: Heeh.
1: Aya kawitna mah 5 mili, ayeuna mah 10 mili, neng. Tapi anger we duka
0: emutan
1: panginten nya. Emutan, neng.
0: Entong atuh, tong seueur
1: emutan depan kieu, neng.
0: Kumaha, bah?
1: Ti muka mi kalolohan. Jaga baya ka Ciseupan. Alim lami lelengohan teu aya anu ngekepan. Aduh, subhanallah heureuy neng nya. Heureuy we neng. Hatur nuhun neng.
0: Bade ieu atuh, bade senggol-senggol.
1: Ah, itu Pak apan Pak Ilham nuju manco nya. Pak Ilham nuju manco da di teh ceun nu manco teh nuju manco teh ye. Bapak Rohmat, Bapak An, Bapak Mamat. Atuh kamari Mam Mariana aya anggota ti kabupaten neng anu manco ka Cicinirang teh.
0: Kitu.
1: Naroskeun ka abah. Cenah abah janggot teh ieu. Uhun. Oh nu sok diperopat. Mun gede-gede sok abah teh. Mun kitu neng nya. Ugi we atuh sing ieu lah. Ari kapungkur mah da abah teh sudah aduh sareng para pejabat teh caket pisan neng anu kan cira caket teh abah teh sareng bapak rujuk ke gubernur na Kang Aher caket sareng Kang Aher teh abah teh ayeuna mah kitu aya nya neng nya hatur nuhun neng ieu mah ngarencangan neng we moal waka ieu bolotot keneh neng
0: nuhun bah
1: sing sakali-kali ku neng atuh laguna ah
0: manawi nya bah nya
1: tah kitu nya atuh nuhun ka teu acan keneh disawerna mah ka Ipenak nya
0: mun teu ulah bendu mun teu aya dinu ieuna ulah bendu
1: wah pilarian jeurinya mah mohon atuh nuhun mangga
0: Mangga
1: dikumkeun ka sadayananya. Mugi kaum dangu propat teh sing sareat walafiat.
0: Amin.
1: Diseurkeun rezekina, ditebihkeun tina musibahnya. Ayeuna mah yunan musim hujan, mugi hujanna sing janten hujan barokahnya. Hatur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan anu teu weleh satia nyerengan dina wengi ayeuna. Mangga kaum dangu nyanggakeun masih kana dina hariring peuting ngalangkuan runtuyan lagu-lagu Sunda Wanda Calempungan di Probat RRI Bandung.
2: Hariring peuting.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Rengsek kapi hatur kaum dangu, hari ring peting wengi ayana ti prapat RRI Bandung, ku rupi-rupi lagu Sunda Wanda Celempungan. Ngantirkan orang kata puh saulas langkung semenit, kanggo salajengna baris kehaturkan warung pojok, anu dinaungi ayana baris ngabantun jejer carios kadaharan tradisional orang Sunda. Mangga orang Bandungannya. Wangkungan dina warung pojok ngi ayeuna oge nguningakeun sarengsena acara warung pojok kahaturkeun acara anu pamungkas di Propat RRI Bandung nyaeta gerentes peuting. Disarengan ku Budi Lestari ngabantun judul Hirup Manusa. Gorengsena acara gerentes peuting kaum dangu rengse oge acara di Propat RRI Bandung ti awit enjing deui kawengi ayeuna. Sim kuring pun anu mugia ngawakilan sadaya rengrengan anu mancen tugas ngahaturkeun nuhun anu parantos satya satuhu di AM 540 kHz. Amit mundur, mudah-mudahan enjing tiasa tepang dangu deui tangtos dina kaayaan sehat walafiat. Jag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Sampurasun.
1: Aduh, reg-reg pisan di luar Jogja. Dinten ieu mah rempeg.
2: Rempeg.
1: Rempeg.
2: Aya.
1: Aya rempeg pisan aya Mang Kawi, aya Mang Ohim, oge teh.
3: Kaleresan asih nuju
1: asri teh ano ieu
3: nya anu asih mandiri teh gini
1: ya gitu. Dina diinget ieu teh kurang teh teu aya nanaon ieu teh nya.
3: Keun, teu aya nanaon ge tapi mudah-mudahan dina obrolan urang mah berisi.
2: Ayeuna mah bisa anu jadi narasumbera bisa Ci Ano bisa. Mang Wei bisa orang jadi
1: kenar.
2: Kalau lagi cerai,
3: anu goreng milik, itu jadi narasumber.
1: Katuangan-katuangan orang tu hampir KDC. Katuangan-katuangan anu modern, anu jangpud, anu wah nggak sih nama
2: terbukti.
1: Loba pisan katuangan, jadi bingung baru rak teh kudu nuang naon. Kadang-kadang budak ayeuna mah ditawaran ieu mung. Ditawaran ieu mung. Nah yang naon atuh?
3: Ai salah nama salah sepuhna Mang Wei.
1: Kumaha?
3: Kunaon? Karena tidak diwanuhkan ka barudakna. Jadi teu apaleun tuangan jaman baheula teh. Da hayo dipasikeun tuangan jaman ayeuna.
1: Ayeuna mah kan saha nu teu apal naon? Isinan teh jangkut teh nya. Nu siap saji.
3: Sosis misalnya teh nya.
1: Nya sosis.
3: Nya nugget misalnya.
2: Mangpud. Mangpud.
1: Tah,
2: wapud.
1: Dipud.
3: Laki hungkul ai awewena ka mana?
2: Nyipud.
1: Ujang mah ieu teh, ujang mah urang mana sebut ujang teh?
2: Ujang.
3: Ah, urang Sunda.
1: Kan orang itu mah udapud. Orang Padang.
3: Ceput.
1: Maspud.
2: Ceput.
1: Ceput. Cepi.
3: Ya. Urang kan ai urang mah urang daerahnya. Pasti aya tuangan anu khas.
2: Aya.
3: Manehna tah orang Bandung.
1: Orang Bandung mana?
3: Orang Bandung.
1: Boga bangga
2: Peuyeum Bandung.
1: Oh iya.
2: Seblak lah ieu nama.
1: Seblak.
2: Seblak.
1: Ayeuna mah serba dibandungkeun. Aya orang Bandung. Aya awuk Bandung.
2: Aya nu sok make mobil geuninganana ieu nama. Di Bandung teh.
1: Tahu bulat.
2: Siga ieu nya jadi kadaharan eta teh siga di Bandung nya. Berama eta teh di daerah-daerah nya.
3: Tahu meureun di Sumedang nya.
1: Iya. Geus aya cirina urang Cianjur naon, Sumedang naon, Ciari Bogor naon.
2: Di Bogor mah aya asinan.
1: Asinan.
3: Sanes
1: taleus.
3: Asinan.
2: Taleus Bogor. Taleus atil ge.
1: Eta mah Subang mah puguh sih ieu teh si madu, si madu teh.
3: Si madu teh ganas. Jadi ulah macam-macam kadé ka urang Subang mah. Aya ganas.
2: Geus teu wani dibahar ge urang.
3: Aya singa.
1: Singa.
3: Si singa. Jadi kadé ulah sok
1: jadi masan teh singa beungeuna ganas gitu.
2: Ya di olesan taleus mah.
1: Di popo ku peuyeum Bandung cepet. Ieu mah nu bari
2: singa sakitu gagah olesan we eta. Nyabret.
3: Jadi singa. Jadi ucing.
1: Mun pas ya teh ngeunaan ieu nya ngeunaan katuangan nya ngebangga ku katuangan-katuangan daerah.
2: Tapi ayeuna mah hese mang. Soalnya ayeuna mah pan lamun urang ngobrolkeun masalah katuangan pasti ngobrolkeun tentang kreativitas. Soalnya lamun teu kreativitas dina makanan moal laku dan tujuanna keur jualan. Eta ayeuna mah.
1: Nu dagang ayeuna mah kudu boga ini inovatif.
2: Jadi barudak ayeuna mah geus dituntut kumaha ningali misalkan awub kumaha carana awub ayeuna nu kekinian pasti gitu.
1: Ayeuna we perjalanan sampe baheula mah sampe di kulub. Aya eujeung
2: tina sampe lah ya.
1: Tina sampe di kulub, aya nu dibubuy,
3: digoreng.
1: Mikir deui kolot baheula teh. Dijin ulen make gula seutik.
3: Kelah-kelah.
1: Aya
3: ulen sampe asa ka karang.
1: Duka di daerah.
2: Daerah mana
1: teh? Getuk.
2: Asigana mah di
1: getuk.
3: Jadi atuh ulen ge getuk mah jauh.
1: Atuh apa? Asigana tina sampe.
2: Tapi ulen.
3: Lain ulen. Gelut-gelut. Sangat gelut.
1: Getuk mah warna-warni geuningnya ku gula bodas. Ari ulen sampe mah ku gula beureum make kalapa. Teu nabi aya ulen sampe.
2: Eta eta kreativitas tina sampe. Rupa-rupa sok tina sampe kreativitas.
1: Naon deui ayeuna mah aya
2: sampe
1: keju.
2: Aya sampe keju aya nama.
1: Kiripik sampe.
2: Keripik.
1: Kueh sampe.
0: Pokoknya mah pernah ngasaan mah.
3: Cangcaya, cangcaya.
1: Urusan masak mah kak.
3: Cangcaya.
0: Cina itu sih. Tapi itu nama-nama tak apa. Naon itu teh.
1: Sajaran teh. Itu teh udah hareun. Kerjaman penjajahan teh. Yeah. Sampu, aduh naon ayah kulit na. Hayang ciga daging.
2: Ciga daging mirip atau ciga kulit.
3: Kulit sampu.
1: Urang iwe lah samara dagingan.
3: Biasa. Biasa.
1: Ayo coba tuh istimewa gitu kada demes pisa di jeung asakan.
3: Jadi we namina kada demesnya.
2: Nya nya ada anu.
1: Kalau sudah harun wae.
2: Ada anu kuduna meureunna eta mah bagian hayang. Ini di dahar ku urang. Nya kada demes ngaranna
0: meureunna. Mani rakus pisannya.
1: Kan katuangan atawa
2: daun jeruk epan ge kulit jeruk ge aya nya sarua.
3: Aya. Kulit jeruk. Kalua, kalua.
2: Kalua nya.
1: Kaula.
0: Oh jeruk kaula. Si terus
3: tapi jerukna kade sanes jeruk anu alit tapi jeruk Bali
0: oh pada
3: abung teh tak
1: ada paribasa sampeu mah kan hiji tatangkaran
2: batur ka sanes jeruk
1: pada sampeu kan
2: batur sepina
3: judulan heula atuh mengkol
1: jeruk mengkol deui karena ieu
2: soalnya jadi heula
0: ari sampeu mah obat wareg
3: beresen heula
0: ari sampeu mah obat wareg ban
1: ari teh can beres ari sampeu teh jeruk karena jeruk
2: teu ieu lah
0: teh benya serat teuing geuda. Ai sampeu mah obat waregnya.
3: Nya.
0: Ai jeruk mah obat awet kora.
3: Nah. Oke. Nyambungna pala bah mana ya?
2: Berarti aya rahasiana tina aya. Aya kandungan naon anu ngajadikeun awet kora?
3: Iya.
2: Naon teh?
0: Si cangkangna teh ning. Di ieu ikan momobilan di jeung momobilan.
2: Oh, jadi bubudakeun.
3: Itu kan ngobrol ke tuangan atau kaulinan
1: ya? Nyambung jeung kaulinan budak.
2: Nyambung dari najeruk. Tadi kan ngobrol ke jeruk.
1: Sampahna ieu mah. Oh berarti mau bilang di najeruk teh bisa dituang gitu.
0: Ya, nya panen.
3: Bisa.
1: Orang Sumba
2: ada
1: bisa
2: karena.
0: Nya di.
2: Karena kada demes.
0: Kela mah geus teu dipake ta budak.
3: Nah, kuindungna.
2: Bisa teh
3: bisa ditu atuh.
2: Bisa tage jadi cangkang kulit jeruk Bali di ieuan di non kon ieu teh geuning gulali jadi dolamut
1: di balur ku
2: gulali
1: kita kada nembus pisan
0: gedang panya
3: gedang mah puguh
0: saben diujak teh di manisan oge kan tah eta mah apa prosesna jadi gedang dipesek ieu mah pesek dipotongan kumbang. Tah terus kitu dikeuman ku Ciapu.
2: Ciapu.
3: Ngarah naon cenah eta teh cing?
0: Pokona mah beh bodas. Aya kuring teh. Apa sih karena beh bodas. Da kuring teh apa? Keuman ku Apu.
3: Ngarah ieu eta
0: teh. Terus pake semen. Ditemok.
3: Jadi imah eta mah.
1: Kan tembok mah lah make
3: Kang. Eta teh di Apuan teh saris ngarah bodas. Tapi ngarah beungkeur.
0: Nah eta
2: kawe tapi jadi gitu. Ari Apu lamun dina di dunia pertanian mah eta teh supaya kan ngajaga pH nya supaya stabil.
3: Wah, oh, beda ieu mah.
1: Mun urang geus rada kariput teh nya, make eta
3: we aku. Taplokan
1: Apu mepok.
2: Coba nu sok pake nyeupah teh.
3: Iya, leres.
1: Apu nya, Apu bisa
2: nya ka Apu berarti baheula mah di dahar.
3: Nya sanes apuna sanes dikit tuh kan teh yang tutung mah cenah ilatna.
0: Sesana dipulaskeun eta kana bilik.
3: Terus bilikna dikumakan
0: sesapuna
3: bilikna di duruk
0: bilikna korban jadi
2: tebarolong
1: kalau baheula mah memang mikir ayeuna kapikir ayeuna nah itu bisa didahar gitu nya
2: naon
1: apu
3: keheula mah we ulah kacana kusak kaba-kaba kada ulah kacana ku Kang Kawi sanes apuna dituang gitu sanes tapi sakedik upami dinu ngalemar naon tadi nya bate nyepah nya ngalemar sana saseno kitu pake yang tutung
2: sakumaha eta teh
3: sakedik we
1: ameh naon
3: eta teh taduka teuing tah ibu sinama
2: bisa we ameh huntu bodas atau kuat
3: ta da eta teh aya campuranana aya eujeung jambe baheulama aya oge eujeung nya seureuh jang etana lajeng anu kaemot abdi mah tiasa kapol aya oge nganggo ieu teh anu sok dianggo rokok teh naon namana teh
2: bako
3: aya oge cengkeh gitu aya
2: ada ladan apa
1: mahan mah ditambahan
0: jang sisik teh
1: eta tambahan ku buah ku gedang ku jeruk ku naon piceun etana ngarujak.
3: Ah, eta mah alamang uwe, ngalamar ayat alamang
2: uwe. Eta mah geus beres eta nya. Jadi huntu geus kuat.
1: Memang baheula mah huntu kolot baheula mah karua.
3: Karinya.
1: Duka memang dirinya atau memang ngajaga tuangan.
2: Nya memang masalahnya eta tuangeunana.
1: Tuangeunana apa?
2: Tuangeunana alami. Alami henteu ngandung zat kimia teh.
1: Aya anu minum ge kan ulah nu panas.
3: Kapungkur mah. Tapi aya bahasa curot eta kumaha? Curot.
2: Naon curot?
3: Curot. Aneh.
1: Nah, bahasa mah
3: cai gini anu memejehna.
2: Cur
3: curot.
1: Di mana eta teh?
0: Tapi pan eta mah kudu bari bari ninyuh kopi.
2: Nya tapi eta mah pasti huntuna rarusak.
0: Barolong. Kan pasti barolong eta mah.
3: Acan ngayakeun panelitian tadi teh acan.
1: Aya nama 40 ge geus beak. Ya. Beak baheula mah 60 ge rebes keneh.
3: Larasi
1: waos teh. Katuangan mah kajaga.
2: Geus umur 60 ge mesti keneh.
3: Rarap ge. Kiat anu teuasnya barang tuang nu teuas teh nya.
1: Can ka kontaminasi.
2: Pun ini nya waosna teh rapi we, bodas bersih bae mah jeung teu aya nu murag nu tanggal gitu.
3: Lah ditaroskeun we. Naon yeuna resepna tah tiasa waos nambet kiat kitu.
2: Tah duka teuing rada
3: teu kreatif pisan.
2: Sebenarna mah apa ngan abdi teu wantun ngadugikeun.
3: Informasi yang baik
0: itu. Nyepah teh, nyepah teh memang teu barolong. Heeh. Ah gitu. Tapi jadi aya di nu ieu teh naon teh ngarupaeh. Anu paeh mang
2: bakterina
0: kitu jadi kana pertumbuhan gigi teh teu berkembang deui.
1: Jadi mun gigi
0: memang ku dokter mah rada disarankeun meureun eta na akuna ulah
3: bae. Seueur teuing tiasa.
0: Jajat nu lainna gitu.
1: Kan bae menyekat gigi
0: ge ku padahal teh eta teh ajang muatan gigi
1: ku bubuk bata dikitukeun
3: gempur padahal mah eta teh ngarep
1: bersih henteu
2: jadi eta jadi beureum
0: cara aya warung ari kamar bodol jadi ku bata itu kayak kelain ku bah ranginang
2: bata pernah ku ge ngalaman
1: enggak pernah nya
3: kita rek ranginang rek bata sok sutu jaheula tong
1: pas ari teh ari obrolan mah nya sok kacupak kacapleng sok biasana. Tapi intinya mah beureun katuangan anu baheula teh ayeuna masih keneh aya. Kan barudak ayeuna mah diasongkeun teh dilepehkeun.
3: Saha eta teh?
2: Naon?
3: Anak saha eta teh?
2: Naon anu dilepehkeun? Paling ge anu dilepehkeun.
1: Tara dilereng
2: kuring wae nanya kaya papais.
1: Papais.
2: Papais anu mungkin anu model baheula tah dilepehkeun. Tapi lamun geus aya kekinian, geus di aya kreativitas anyar gasingna.
1: Apa sih nu make keju atau coklat cigana mah?
3: Asisten pernah kantos.
1: Cannya rasa melati. Kayak kana mah. Baik rasa coklat.
0: Ya lah aku rukun heula ye, kuring da teuli soalna mah. Kadana ngaranna sok barareda.
1: Padahalnya
0: nya. Ketuangan teh eta teh keneh.
1: Serupa tapi tak sama.
2: Papais.
0: Papais.
3: Papais sama
0: jigana daun. Dina daun.
3: Dina daun.
0: Daun akur.
2: Jerona ari anu jerona ieu ning naon?
1: Timus eta mah
0: lain cau.
2: Lain
0: cau.
2: Aya ning naon teh? Kalapa jeung gula ning
1: naon teh? Oh, timus.
2: Jiga papais keneh.
3: Papais keneh. Bie-nya.
2: Heeh, jadi eta mah amis
3: jerona. Dalemna teh sanes, katimus
1: teh sampeu.
3: Naonnya hidap deui eta teh namina teh?
2: Naon eta?
3: Nya eta
0: oi pokona mah.
1: Jadi urang ngieu atuh eta teh naon gula jeung kalapa jadi
3: nya.
1: Lapa we lah.
0: Hayu bahana yeuk.
3: Sanes juga papa sanes. Tipung,
1: tipung
3: beasnya.
2: Oh, tipung. Naon eta dina tungtung rambut.
1: Papais keneh eta teh.
2: Nya papais keneh.
1: Pais
2: ngan jerona eta teman
1: amis. Papais teh berarti rupi-rupi jerona.
0: Tapi kuring harita keur pas datang ka anyar ka Bandung.
3: Kumaha?
0: Cenah tukar ditu ka warung. Meser Nagasari.
3: Nu kabayang teh naon Nagasari teh coba? yang ya, pertama kali kan belum tahu.
0: Weh, naon ya?
3: Oh, siga kumaha? Sari,
2: siga orai, siga nama.
3: Siga orai, panjang.
0: Jadi misalnya sarapan, sanes-sanes kieu ya. Jadi abdi teh kita ka warung. Hmm. Eser bala-bala kehu nu kana ditu. Aya ulun aya papais-papais gitu. Tah, dia ya mulai rada ieu teh kuring teh. Pas datang ka warung, bari meser kehu bala-bala itu. Tah sareng ieu papais. Cenah. Tah aya cenah. Tah ieu aya ge nagasari cenah. Gitu nagasari. Da eta cek urang teh papais.
1: Kada dauna sarua.
0: Tukang warungna
3: nagasari.
0: Anger nagasari.
1: Pas ya atuh di dinya
0: teh. Gitu. Ah nya geus ulah ieu meureun gitu da urang mah yang eta papais gitu. Nagasari pas datang ka bumi ieu cenah nagasari. Gitu depan ieu papais teh. Papaisnya cenah di dieu mah cenah namina teh.
3: Benten
0: nagasari. Padahal mah nagasari teh merekna. Merek tariguna
1: nya ciga iki odol da bahara mah merek odol teh
0: gitu
1: odol teh anu ayam pasta gigi
0: pan pasta
1: pasta ya, pasta gigi nah, odol teh merek ciga urang ayeuna meulina naon ge merek teh eta we meuli minum ge mineral eta we di barena mah naon geuningan nya gitu jadi geus ka kontaminasi ku
0: nah ya, terus aya deui aya
2: ya kene kan pionir manehna
0: aya kene terusnya sok dodongkal pan
3: apa
1: abinya dodongkal mah? Dodongkal, maksudnya?
3: Awu gelamun di Bandung mah?
0: Oh, oh gitu, nyongcot ya, awu di nasepan kan ya? Nah gitu.
3: Berarti sama Bogor mahnya?
2: Dodongkal,
3: dodongkal, Subang ya dodongkal aja.
1: Konnya, Bandung bisa awu.
2: Dari daerah Guring mah awu ya teh? Dodongkal awu, awu, awu.
3: Kan
2: apa awu teh dari Bandung ya.
0: Teh nomor produksi.
2: Teh nomor produksina
1: di teh. Teu barisaeun.
2: Heeh, teh barisaeun.
1: Di Bandung mah naon eueuh atuh di Bandung mah? Naon eueuh sok? Nu eueuh naon?
3: Nu aya di Bandung mah nu teh aya di Bandung di urang teh Bandung ieu teh. Nya ieu teh kopi-kopi aja. Tuangna
1: teh ieu. Ongko di warung teh pernah
0: ngomong. Teh aya rangina.
1: Ayah, jadi orang tu ya semu gitu. Ngobrol,
0: episode ada magaring.
2: Oke kuliner tapi awal hari ni.
3: Tapi orang imajinasi sorangan weh.
1: Kita
0: tiada yang terus di ID Bandung ada pros.
3: Tak.
1: Tak pros teh.
3: Naon jing.
1: Suuknya.
3: Eh.
1: Suuk. Nung pros gitu nak.
3: Eh. Sanes.
0: Mangsa bang saning eta teh anu gararing, anu digoreng.
3: Cok. Ge
0: pabaturna teh baranginang.
1: Oh, apa aja? Eta teh jenisna dapros.
2: Baranginang.
0: Baranginang.
1: Aya di daerah mah ente premeh aya.
0: Naon eta teh?
1: Baranginang eta oh, ngaranna ente premeh.
3: Baranginang. Eta mah heureuy meureun.
1: Teu ente premeh.
3: Nyaan eta teh?
0: Dapros.
1: Sok taros
2: pemirsa. Dapros kumaha heula bentukna?
1: Dapros. Aya dapros mah ciga di Bandung mah nu abdi ciga ieu buleut nya. Tarigu unggul digoreng ngepros gitu teh pas dapros gitu
3: oh produksi sorangan yeun sorangan
1: lain eta mah naon atuh
2: jelaskeun
3: akawi akawi mau ohim
2: oh jelaskeun oh itu apa dapros teh kumaha deh
0: nenek teh anu warna-warni kita aya aya beureum semu koneng geuning jadi kak juga kembang,
1: naon ya
3: pros,
1: mangros,
3: mangros,
1: gitu.
3: Naon
1: itu tengaran nantinya
3: kerupuk lah, kerupuk kembang,
1: kerupuk kembang,
0: kerupuk pros, gitu.
3: Dapros.
1: Ya memang sejenisnya jangan hijina, biasanya mah jangan ranginin, ranginan, nantinya dihijikan
0: nanti. Jika nama orang Belanda juga nama.
3: Nah aku naon.
0: Edap, edap jeung ros.
3: Edap teh naon artina?
0: Edap teh cicing gitu. Eros kembang
1: gitu. Nah, biasa
2: kembang cicing.
1: Ciga bros. Kan eta mah bisa dipake bros kan eta
2: bisa.
1: Jangan
2: lu hanya tinggal dipanitihan itu.
1: Tuh.
3: Tinggal dipanitihan terus di dieu ge tapak minyak
1: ngumpul. Kan geus ngeureuh.
0: Tinggi lampar tinggi, tinggi the bros,
1: berenya. Nah, eta
0: kadang mengkoram Sunda the bros, gitu.
1: The bros, gitu.
0: Kada wegan kanya,
1: gitu. Leta, eta mah urusan leta. Tadi nama the bros,
0: gitu. Ya lah terangkan kumaha kueh na.
3: Apa entos nembe?
0: Entosnya.
1: nya jiga
2: warna beureum lah biasa namanya.
3: Aya nu kayas beureum bodas warna-warni
1: keun. Tong lala urang nyeuna teh hese.
3: Ya sigata rupana ge can apa?
1: Di ente paling emang ya teh jiga kembang ros.
3: Eh ceuk sah. Da aya teh hikna abdi disorodotkeun
2: teh. Disorot mulut geus teh.
1: Sok kitu.
2: Ku jempol
3: di cira. Aya oge ku
2: di sebang penggolkeun leuhureun
3: aya kitu. Aya oge.
2: Apa da pernah nyeun?
3: Pernah nyeun.
2: Pernah.
3: Ya.
2: Da tukang apa? Tukang nyendapros
3: ayo oge a dinyebatna teh kue sorodot karawang mun telepat mah ya karena itu eta, ada mana gitu disorodot
1: jadi disorodot gitu ayo sugan teh diplempe terap-terap gitu oh atuh saminggu rila hiji kayaknya
2: oh aya deui
1: kembang eta mah
2: aya deui nu diplempem mah enye-enye
3: aneh ieu enye-enye
2: di Bogor enye-enye
1: aduh rumah
2: jadi mah di sana jadi kieu bahana ye kayak sugan di Bandung aja, jadi sampai di parut ya, nah, sampai di parut di utara di bumbuan, ya. Di bumbuan nate ya uyah, kadang ku bawang daun ya, nah seperti itu, tangga teh di ihla non teh terus teh,
3: diplekkeun,
2: gitu dipasagikeun, dina kadang dina tuh panci, bulen, gitu di garisnya.
1: Oh, entah mah kicimpring di dia mah,
3: nah,
1: kicimpring,
2: dah
1: panlah ya, di gitu-gitu. Kita di balikkan
2: kita teh ku garpuh di gigiran teh
1: jadi kagak kicipling, kicipling.
2: Enye-enye mang.
1: Tai. Kicipling.
2: Aye nu kotak di Bogor enye-enye eta teh.
3: Anu kotak.
2: Heeh. Kela. Karena aya tah anu lebaran ieu mah saya teningali di lembur teh.
3: Di damalna tina naon nu kotak
2: eta? Sami lah dina tarigu pasti na oge.
3: Eh ieu mah sanes tina sampe kicimpring
2: mah.
3: Eh judul teh tadi teh beresen heula murek belok teh.
2: Sampe geus beres eta.
3: Kicimpring.
2: Kicimpring geus jauh kicimpring geus beres.
1: Kicimpring eta naon eta?
2: Nya makana eta jadi naon ngaranna poho deui teh anu di kotak-kotak kitu
1: ning. Tina naon?
2: Rada miring. Jadi teu pas lagi kotak rada miring nih. Ngaranna.
3: Tina naon
2: asal tarigu. Dina tarigu.
1: Teu dina eta kene. Non sampel kene kan bentuknya dikotakkan tuh persegi
2: nah, iya, segitiga tari gua asa nama lain sampel
3: biye garing
2: biye ya asa-asaran ada biye
1: digoreng goreng atau dikulub
2: ting dah mau deh
1: oh dialungkan ya
2: artinya oh itu jelas nggak sebarang lebaran eta uang tak kuat eta nggak setara mangi
3: rada bingung
1: cacing mana cacing
2: udah PR itu
1: PR
2: lah pokok tenggerana
3: itu nggak bayangkan anu tepung gua ini bayangkan anu ayah wa jadi
2: udah aja gara-gara ngobrol ke iya nunggu selali lah jadi nggak bayang
3: ya orang udah bingung
1: kumana tapi ngerana pohwe ta tapi masih kena orang ke alamannya nu ketuaan-ketuaan nu gitu
2: cucur
1: udah baru udah kena malah apa
3: cucur aku maha cucur cobi
2: ayah anu dibungkus ayah oge nu dibungkus ku daun
3: cucur dibungkus ku daun
2: ya cucur kan ya tau teh
1: cucur
3: nah cucur mah
2: ayah nu digoreng ya
4: eh cucur mah pukulan gitu nu bulutnya
3: kan ayah samarga jeng burayotnya
2: cucur bahannya sami wae jeng kue ali
1: lelepennya kue lelepen
3: ya kue ali
1: agrem di dia
2: mah ali cucur mah iya anu dibungkus gini
3: anu ngawo kelapa
2: ya segitiga jadi
3: oh panjang rada panjang
2: jadi rada hipu gitu ente jika dodol
3: kela orang banyak kan bingung
1: ya
3: kudu nate mau nyari os kentik kudu ayak di dia
4: tadi teh gegeplak
3: oh gegeplak
1: ya
2: kesila tah tenang
1: gelas itu mah
2: gegeplak
4: bukan rada pios
1: nggak jebret gitu aduh gambar mah katuangan mah loba lah mau di omongkan mah tina hiji oke kan ngaran camang bet sarua tapi beda ngaran eta teh nu bingung nama
3: ya
1: tiap daerah padahal eta gitu
4: ah ieu geplak mah sarua kan
1: sarua
3: geplak bodas
2: model buras pan aya buras aya leupeut
1: tah
2: aya lemper
1: tong eta kene
3: macang
4: hayam buras
2: aya buras di lembur buras di lembur puring mah beas pan nya aya sangu
4: leupeut ge beda
2: sok isina teh oncomnya
1: oh nya buras
2: dibungkus ku daun
1: oh buras
2: ta
3: leupeut
2: leupeut mah jadi ketan
4: daun kelapanya
2: ketan
4: dina daun kelapa di urang
2: mah leupeut mah ketan di bu
1: ada itu sadaerah lain
2: ketan
4: bener ketan
2: leupeut mah ketan anu di kacangan
1: kacangnya
2: ya
1: kacang
2: dibungkus sate ku daun kelapa
4: daun kelapa
2: leupeut
4: di urang
3: mah naonnya namina teh nya eta teh
1: aya leupeut, aya lontong, aya uras.
2: Aya
3: uras.
1: Uras.
3: Aya
1: uras.
0: Uras.
2: Uras
0: nya
2: eta. Uras jeung buras sarua eta mah.
1: Sarua nya eta buras. Terus naon deui hiji deui teh
0: buras jeung lontong mah eta teh keneh cukuring mah.
1: Da ceuk masta urang Inggris mah tak kubar bingung nanya terus rais. Mun eta rais we.
2: Nama oh, kreativitas.
3: Sana sere teh kreativitas lieur.
2: Geus sangu we maneh.
1: Heeh, mantak di Sunda mah pipaseana gitu. Tina ngaran we pas.
0: Cenah mah model eta ai lemperna mah kadirakeun. Nya lemper mah.
1: Tu lemper.
0: Beda lemper mah ketan
3: ban. Iya.
0: Aya
3: abonan.
0: Abon atau nanti cubir ayam
1: ya. Aya semar mendem aya nama.
0: Oh, seku daun gini. Plastikan weh.
3: Bahwa mah teu teh plastik-plastik.
0: Tah dikuring mah nya eta si ketanna teh dibungkus ku daun kalapa.
1: Tapi baheula mah katungan baheula mah alusna teh ku daun. Jadi teu ngaruntah lah. Da dijieunna tinu dangdaunan.
0: Nya, tinu aya.
1: Daun jati, daun cau, daun taleus,
0: daun jambu.
1: Daun jambu.
2: Daun naon deui? Daun ceuli.
3: Kecuali saya meureun ceuli.
1: Tah dijieunna teh ku daun muda gitu.
0: Kecuali karoket gini.
3: Kela karoket. Da karoket mah teu make daun atuh.
1: Heuh eta mah
0: nya anu
3: lumpia
2: senjata
1: nya senjata
0: aya anu nuklir anu eusina eta teh kalapa digulan teh naon?
3: Kalapa digula.
0: Kalapa digulan teh sebetna naon
3: atuh? Entar bentukna kitu sami keneh tinu naon?
1: Oh iya
0: gulung digulung
2: waktuna waktuna geus rek saya kula titah mikir.
1: Cekana mah urang tu continue nya. Aduh orang cekapkan hal dan jadi awan
0: jadi kabaruka
1: ini soal lapar soal mari orang kayak mikir ni kapan kita sering saya gitunya orang teras kan hatur nuhun kasadayana anu tangtusan nggak dangukan warjok atau napi ninggal warjok dina dengan ayana mudah-mudahan naon diobrolkan ayah guna sarang manfaat itu penutup catur pamungkas carita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

Mangsa alam dunya masih keneh ngelemeng. Mata bentak bari lolong. Gumelar ke alam dunya, alam ruksak, alam harengheng. Takbir azan digalindengkeun kana celik katuhu. Sajorelatan ngoceak maratan jagat. Ngajerit baratan langit, cerik balilihan, nyegruk, nyuuh dina amparan dunya. Keueung nyang hareupan ieu alam, inggis fitnah-fitnah na nalikung, ngagebruskeun ka tempat anu hina. Jaga di alam

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

0: Selanjutnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Pagi hari ini tanggal 7 Oktober 2026 juga hari ini bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali ya, bisa berjumpa, tentunya menyapa Anda semuanya pendengar melalui program Cahaya Pagi. Di pagi hari ini kita ditemani kembali oleh Ibu Ustazah Nima Fauji SPD dengan topik pagi hari ini menasehati tanpa menyakiti. Nah ini PR sekali nih, bagaimana cara kita menasehati orang tanpa harus melukai hati orang lain begitu ya. Nah siapapun kita tentunya menginginkan hidayah ya, mengetuk orang yang kita cintai begitu, baik itu kerabat, orang tua, teman, tetangga. Nah kewajiban kita memang memberikan nasihat kepada orang tersebut begitu ya, untuk meredam amarah misalkan gitu, atau mendapatkan secercah harapan atau mungkin ada solusi begitu. Tapi kadang-kadang menasehati jadi malah menyakiti hati begitu ya. Nah ini menasehati tanpa menyakiti, nasihat yang lembut, hati yang terjaga, dari Ibu Ustazah Nima Fauji SPD. Pagi ini kita sapa dulu bersama dengan Ibu Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bu ya, mudah-mudahan sehat selalu Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Bu Ustazah, tadi sudah dibeni sampaikan menasehati ini agak sulit begitu ya Bu Ustazah ya. Harus menasehati orang sementara terkadang takutnya menyakiti hati begitu, melukai hati. Nah apa nih Bu Ustazah yang harus dipersiapkan juga begitu, kemudian pandangan Islam seperti apa? Mangga Bu Ustazah.
2: Mangga. Hatur nuhun Kang Teng.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'ruf wa da'ana ilal hikmati war rifq waj'alan nasihata sababan lil islahi wal mahabbati bainal mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi kana rahima bi ummatih layyina al janib hasanal akhlaqi fi nushihi wa tawjih. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita kepada kebaikan, mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan lembut, serta menjadikan nasihat sebagai sebab terciptanya perbaikan dan kasih sayang di antara orang-orang beriman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu penyayang kepada umatnya, lembut dalam sikapnya dan mulia akhlaknya ketika memberikan nasihat dan arahan. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan, saya tidak akan bosan insya Allah ya, ini bagian daripada syiar dakwah, untuk memulai taklim kita atau kajian kita di setiap Rabunya untuk membaca walaupun hanya satu ayat dari Al-Quran. Dan untuk kali ini kita akan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Mangga kaum dangu atau pendengar dimanapun berada, silahkan untuk membuka mushafnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83.

0: Sadaqallahul Azim, barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum dango rahimakumullah. Sesungguhnya nasihat merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling indah. Namun nasihat yang tidak disertai kelembutan dapat berubah dari sesuatu yang seharusnya menjadi jalan perbaikan menjadi sebab munculnya luka dan menjauhkan hati. Maka yang penting bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana menyampaikannya dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dan dengan hati yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu, semoga kita bisa belajar bagaimana menasehati dengan kelembutan, memperbaiki dengan hikmah, dan mengingatkan dengan kasih sayang, agar setiap kata yang kita sampaikan menjadi sebab terbukanya hati, bukan menjadi sebab terluka dan tertutupnya hati. Dalam kehidupan, kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Setiap manusia pasti pernah salah, khilaf, lalai, bahkan terkadang melakukan sesuatu yang tidak disadarinya sebagai sebuah kesalahan. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk saling menasehat. Nasihat-menasehati adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Namun kaum dango rahimakumullah, nasihat yang benar bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Sebab kalimat yang benar apabila disampaikan dengan cara yang salah dapat melukai hati. Sebaliknya, nasihat yang sederhana apabila disampaikan dengan kelembutan dapat mengetuk hati dan mengubah seseorang. Karena itu kaum dango rahimakumullah, tadi ayatnya kita baca lengkap di mukaddimah surah Al-Baqarah ayat 83, ada kalimat wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Al-Baqarah ayat 83. Kaum dango rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang benar, tetapi juga diperintahkan memperhatikan cara berbicara. Kebenaran tidak boleh menjadi alasan untuk berbicara kasar. Menasihati tidak berarti merendahkan. Mengingatkan tidak berarti mempermalukan. Karena boleh jadi seseorang memang membutuhkan nasihat, tetapi yang lebih ia butuhkan adalah seseorang yang menyampaikannya dengan kasih sayang. Kaum dango rahimakumullah, ada beberapa hal bagaimana menyampaikan nasihat dengan kasih sayang. Yang pertama, nasihat adalah bentuk kasih sayang, bukan kesempatan untuk menghakimi. Ketika melihat kesalahan orang lain, terkadang hati kita terdorong untuk segera menegur. Namun sebelum berbicara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah aku ingin memperbaiki dirinya atau hanya ingin menunjukkan bahwa aku benar? Inilah yang membedakan antara nasihat dan celaan. Orang yang benar-benar menasihati ingin melihat saudaranya menjadi lebih baik. Ia tidak merasa senang ketika saudaranya dipermalukan. Ia tidak mencari kesempatan untuk mengatakan saya sudah bilang. Ia juga tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai bahan pembicaraan kepada orang banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kaum dango rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Tetapi nasihat yang dimaksud bukan sekadar menyampaikan kesalahan. Nasihat harus dilandasi keikhlasan kasih sayang dan keinginan untuk memperbaiki. Karena itu, sebelum menasehati seseorang, luruskan dulu niat kita. Jangan sampai lisan kita mengatakan saya menasehati, tetapi hati kita sebenarnya sedang berkata biar dia tahu tuh kalau saya lebih baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat yang baik dimulai dari cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat indah ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun adalah seorang penguasa yang bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepadanya, Allah tidak memerintahkan Musa untuk mencaci atau menghina Fir'aun. Karena itu Allah berfirman dalam Quran Surah Thaha ayat 44, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Thaha ayat 44. Perhatikan ayat ini kaum dam. Fir'aun adalah orang yang melakukan kesalahan besar, tetapi Allah tetap mengajarkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara dengan qaulal layyina, yaitu perkataan yang lembut. Jika kepada Fir'aun saja diperintahkan berbicara dengan lembut, maka tentu kita atau kepada orang tua, sebagai orang tua ya, kemudian pasangan, kepada anak, saudara, teman, tetangga, dan sesama muslim, kelembutan lebih pantas untuk kita kedepankan. Terkadang kita berpikir ya bahwa suara keras akan membuat orang sadar, padahal tidak selalu demikian. Suara yang keras dapat membuat telinga mendengar, tetapi kelembutan lebih mungkin membuat hati menerima. Itu yang kedua. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, beberapa hal yang menyampaikan Tuhan firman kasih sayang itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga, menasihati bukan berarti mempermalukan. Salah satu kesalahan dalam memberikan nasihat adalah menegur seseorang di hadapan banyak orang. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita mungkin merasa harus segera mengatakan kesalahannya. Namun jika kesalahan itu tidak membahayakan orang lain secara langsung, seringkali lebih baik kita menunggu waktu yang tepat dan berbicara secara pribadi. Mengapa? Karena manusia memiliki harga diri. Ketika seseorang dipermalukan di depan orang lain, terkadang yang muncul bukan kesadaran, tetapi rasa malu, marah, dan keinginan untuk membela diri. Akibatnya, nasihat yang sebenarnya justru tidak masuk ke hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menutup aib bukan berarti membiarkan kesalahan. Jika seseorang melakukan kesalahan, ia tetap perlu diarahkan. Tetapi memperbaiki seseorang tidak harus dengan membuka aibnya. Ada perbedaan antara mengatakan kamu memang selalu seperti ini, satu contoh ya, dengan mengatakan secara pribadi, saya ingin menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang perlu kita perbaiki bersama. Nah, kalimat kedua tentunya lebih mungkin diterima karena tidak menyerang harga diri dari orang tersebut. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, yang keempat, bagaimana cara menyampaikan nasihat dengan kasih sayang adalah pilih waktu dan keadaan yang tepat. Nasihat yang benar belum tentu tepat jika disampaikan pada waktu yang salah. Orang yang sedang marah mungkin sulit menerima nasihat orang yang sedang menangis, mungkin membutuhkan ketenangan terlebih dahulu. Orang yang sedang lelah mungkin tidak mampu menerima banyak pembicaraan. Karena itu, orang yang bijaksana tidak hanya bertanya, apa yang harus saya katakan, tetapi juga kapan saya harus mengatakannya. Kaudarrahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga misalnya, ketika pasangan melakukan kesalahan, menegurnya ketika sedang emosi seringkali hanya membuat masalah semakin besar. Nah, begitu pula kepada anak. Ketika anak sedang menangis atau marah, nasihat panjang biasanya tidak akan banyak membantu. Terkadang kita perlu menenangkan hati terlebih dahulu. Setelah suasana membaik, barulah nasihat disampaikan. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadzimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Kemudian kaum dangu yang kelima adalah jangan menggunakan kata-kata yang menjatuhkan. Hati-hati ya kaum dangu. Ada nasihat yang isinya benar, tetapi cara menyampaikannya membuat orang merasa tidak berharga. Misalnya, dasar pemalas, kamu memang tidak pernah bisa, sudah dibilang kali-kali, tetap saja bodoh. Nah, kamu ini memang tidak ada benarnya. Kaum dangu rahimakumullah, kalimat seperti itu bukan lagi sekadar nasihat. Ia telah berubah menjadi serangan terhadap pribadi seseorang. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki perbuatan, bukan menghancurkan harga diri pelakunya. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Nah, Al-Hujurat ayat 11, kaum dangu rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang hari ini sedang melakukan kesalahan belum tentu lebih buruk daripada kita. Bisa jadi hari ini kita sedang menasehati, besok mungkin kita yang membutuhkan nasihat. Bisa jadi kita melihat kesalahan seseorang yang tampak jelas, sementara Allah menutupi kesalahan kita yang tidak diketahui orang lain. Karena itu kaum dangu, nasihat harus membuat seseorang merasa masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan merasa bahwa dirinya sudah tidak layak menjadi baik. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, kita satu poin dulu lagi ya. Yang keenam, gunakan bahasa yang mengajak, bukan menghakimi. Salah satu kelembutan dalam menasihati adalah memilih kata-kata. Daripada mengatakan kamu harus berubah, kita dapat mengatakan mari kita coba perbaiki bersama. Daripada kamu salah, kita bisa mengatakan mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada kamu pernah mendengarkan, kita bisa mengatakan saya berharap ke depan kita bisa saling mendengarkan dengan lebih baik. Ya kaum dangu rahimakumullah, perbedaan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik dalam memberikan nasihat. Beliau tidak senang mencela manusia. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu an yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bertahun-tahun berkata, "Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepadaku dengan kalimat uff, sama sekali tidak. Beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu melakukannya? Dan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa kamu tidak melakukannya?" Hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Perhatikan kaum dangu rahimakumullah, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik bukan berarti Anas radhiyallahu an tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik tanpa membuatnya merasa hina. Itu dulu penten kaum dangu, karena masih ada beberapa poin ya sampai
1: Mangga. Nah, itu tadi jadi banyak PR-nya Bunda ya dalam cara menasehati, tidak memaksakan kehendak, dan yang paling penting adalah juga harus mencari waktu yang tepat begitu ya Bu ya, sehingga nasihat yang kita sampaikan ini bisa diterima begitu, tidak bersifat tidak bersifat memaksakan begitu ya Bu ya. Dan kadang-kadang begitu yang kita sampaikan jadi malah membanding-bandingkan jadi curhat gitu, mau nasehatin malah curhat Bu, membanding-bandingkan, kita juga pernah kayak gitu dan lain sebagainya. Ya punya sesah gitu.
0: Apalagi kalau ditambahin dengan gibah tuh ya, bahaya banget.
1: Betul gitu. Kadang-kadangnya membandingkan diri kita, bagaimana solusi kita mencari solusi. Kadang kan kayak gitu Bu nya, juga orang hanya kita yang benar begitu kadang-kadang begitu. Jadi priyogi waktu yang tepat begitu ya Bu saat menyampaikan ya.
0: Iya harus pisan.
1: Mohon. Baik. Nah kemudian kalau apa ya tadi Ibu sampaikan mengenai apa namanya aib begitu ya Bu. Masalah. Iya. Jadi harus senantiasa setelah kita mengetahui apa namanya permasalahan atau mungkin ya permasalahan yang dinasehati, kita jangan sampai menyampaikan atau jadi bocor begitu ya Bu ya.
0: Harus pokoknya setiasa-tiasa mungkin tutup aib orang lain. Kan tadi ya, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan tutup aib kita. Jadi Allah mastur aurati wa amir rawati, itu doanya. Ya Allah tutup aibku dan berjadikanlah keamanan dalam diriku. Karena kan tadi ya Kang Benit, setiap manusia pasti gaduh salah. Nah ketika itu punya kesalahan, terus ada orang yang meminta penasehat pada kita, nasehati kita. Nasehati orang tersebut dengan tadi bijaksana. Ada beberapa ayat yang pasti disampaikan 1-6, dan ini udah sampai 10 Kang Benit. Bagaimana cara kita menyampaikan nasihat dengan kasih sayang gitu. Insya Allah orang yang dinasehatinya akan menjadi lebih baik insya Allah, kan dengan kata-kata yang lembut. Kan tadi ajar Rasulullah, kenapa kamu gak mau lakukan ini, gak gitu jadi luar biasa.
1: Tapi
0: kedahteran caranya,
1: betul, caranya harus mengetahui begitu. Tapi Bu, kalau misalnya menurut pandangan Islam sendiri, siapakah yang berhak memberikan nasihat begitu Bu? Apakah orang yang memang harus usianya di atas, atau mungkin orang yang punya pengalaman yang sama gitu Bu?
0: Kita harus punten harus meminta nasihat pada orang yang tepat ya Kang Beni. Kita tahu penginten tingkat dari keilmuannya sepetus kumaha. Dan punten tadi suruh Kang Beni, teka yang dibocorkan kalau memang itu ada nasihat aib orang lain itu jangan diceritakan lagi, udah hanya kita. Dan kalau misalkan itu tertutup, keep ya untuk tidak berbicara.

0: Baik. Jadi menasehati juga dengan yang dengan cara yang baik, kemudian juga secara rahasia ya Bu ya tadi gitu ya.
1: Dan
0: Yang
1: kasih
0: bisa menjaga
1: sayang.
0: kasih sayang, yang bisa menjaga rahasia berarti tidak semuanya orang dapat menasehati begitu ya Bu ya, atau bisa jadi tempat untuk curhat lah paling tidak gitu ya.
1: Laras, bisa.
0: Baik, baik.
1: Kepada orang yang tepat.
0: Betul.
1: Bisa.
0: Nah, kalau sekarang kan fenomena orang curhat di media sosial, Bu, seperti di di WhatsApp atau mungkin di kadang-kadang ada yang buat buat video tayangan gitu ya, menyampaikan keluh kesah begitu. Nah, kalau pandangan Ibu bagaimana, Bu?
1: Terus Kang Beni itu teh upami keluh kesah punten-puntennya Kang Dangu juga Kang Beni sadayana. Jadi kalau kita mau menyampaikan di apa di WhatsApp atau di status itu sesuatu yang baik, cara mengajak mengaji, ayo kita mengaji, kami bla bla bla bla gitu kan dan sebagainya, itu karena sehat dan ajakan. Kemudian hanya untuk minta didoakan apa yang sakit siapa dan sebagainya, bukan untuk curhat. Maaf, ketika keluarga kita sedang bermasalah curhat di medsos, hanya jadi orang tahu. Khawatirnya ada orang yang tahu, ah mending si bapak ini, si ibu ini, teman kita ini lagi masalah nih dengan keluarganya, ayolah kita datengin dan dekati. Nah, udzubillah, akhirnya dia selebok itu dia cinta lama kembali, kan?
0: Terus.
1: Nah, itu kan seru gitu, jadinya
0: betul,
1: akhirnya
0: betul.
1: Berpalinglah dari maaf suami istri dan sebagainya. Nah, udzubillah. Jadi kalau mau boleh kita di medsos, tapi di sesuatu yang bermanfaat gak nih kalau untuk saya tayangkan gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Jangan
0: ya Bu ya.
1: Mohon.
0: Bangga. Bu Ustazah, nanti kita rehat dulu sebentar. Kita jeda dulu sebentar Bu Ustazah. Jangan kemana-mana kaum dangu, tetap di Perempat RRI Bandung.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Suara Budaya Bandung, Anda masih bersama kami Perempat RE Bandung. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk sesi yang kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzi SPD, masih dengan topik yang sama di pagi hari ini mengenai menasehati tanpa melukai. Kita kembali, Bu Ustazah, kami silakan.
1: Kaum dangu rahimakumullah, menasehati tanpa menyakiti, nasihat yang lembut, hati yang terjaga. Inilah tema kita di pagi ini. Yang kedua, beberapa hal bagaimana menyampaikan nasihat dengan kasih sayang. Maaf, yang ketujuh ya, jangan menasehati dengan merasa diri lebih suci. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika kita melihat seseorang melakukan dosa, jangan sampai nasihat berubah menjadi kesombongan. Karena Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Orang yang menasihati harus tetap merasa bahwa dirinya juga membutuhkan nasihat. Karena itu, kalimat seperti saya tidak pernah melakukan seperti kamu sebaiknya dihindari. Lebih baik berkata, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Nasihat yang keluar dari hati yang rendah hati akan terasa berbeda dengan nasihat yang keluar dari hati yang merasa lebih tinggi. Itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, kaum dangu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan dalam berdakwah. Allah juga memuji kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi manusia. Karena Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, apa maknanya? Maka berkat rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan.

0: menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, tadi disampaikan Ali Imran ayat 159. Kaum dang rahimakumullah. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Manusia tidak hanya membutuhkan kebenaran, tetapi juga membutuhkan cara yang membuat mereka mampu menerima kebenaran tersebut. Kebenaran yang disampaikan dengan kasar dapat membuat seseorang menjauh. Sebaliknya, kelembutan dapat membuka pintu hati yang sebelumnya tertutup. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9, kaum dangu. Nasihat yang baik tidak selalu harus panjang. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa semakin panjang nasihat, semakin baik. Padahal tidak selalu demikian. Nasihat yang terlalu panjang, terutama ketika seseorang sedang melakukan kesalahan, justru dapat membuat orang merasa digurui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dalam memberikan nasihat dengan kalimat yang sederhana tetapi mendalam. Ketika seseorang meminta nasihat kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab, "Qul amantu billahi fastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Singkat tetapi sangat dan dalam. Disingkat tetapi sangat dalam gitu kan. Hanya katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena itu kaum dangu, jangan selalu mengukur keberhasilan nasihat dari panjangnya perkataan kita. Kadang satu kalimat yang disampaikan dengan tulus dapat diingat seseorang selama bertahun-tahun. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, seperti kalau misalkan kita jangan terlalu panjang ya tentang nasihat. Nah, jaga Allah, pasti Allah akan jaga kita. Itu kata yang sangat dalam juga ya, nasihat, tetapi jaga Allah, pasti Allah akan jaga kita. Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga diri. Maksudnya apa? Kita harus menjaga diri kita dimanapun berada kan gitu. Nah, karena itu nasihat yang baik tidak selalu harus panjang. Kemudian yang ke-10, nasihat yang paling indah adalah yang membuat orang ingin berubah. Tujuan akhir dari nasihat bukanlah membuat seseorang merasa bersalah, melainkan membantunya menemukan jalan untuk memperbaiki diri. Jika setelah kita menasihati seseorang, ia berkata dalam hatinya, aku memang buruk, aku tidak ada harapan, maka ada sesuatu yang perlu kita evaluasi dari cara kita menyampaikan nasihat. Namun jika ia berkata, aku memang salah, tetapi aku masih bisa memperbaikinya, maka nasihat itu telah membuka pintu perubahan. Karena dalam surah Az-Zumar ayat 53 maknanya adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi ada kalimat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Silakan kaum dangu untuk mencermati Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini mengajarkan bahwa pintu Allah selalu terbuka. Maka ketika kita menasihati orang yang sedang melakukan kesalahan, jangan hanya menunjukkan kesalahannya, tunjukkan pula jalan pulangnya. Jangan hanya berkata, jangan lakukan itu, tetapi kalau memungkinkan, tunjukkan. Kalau begitu, mari kita coba lakukan dengan cara ini. Nah, itu kaum dangu rahimakumullah, ada kurang lebih ya, tadi 10 hal bagaimana menyampaikan nasihat yang tentunya dengan kasih sayang cara menyampaikannya. Mangga Kang Beni.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau yang menasehati ini harus juga berilmu ya, Bu ya. Mohon ilmu agamanya secara mungkin hadisnya atau mungkin dalam Al-Qur'an begitu ya. Menjadi jadi tidak hanya sekedar pengalaman menyampaikan begitu ya, Bu ya. Memberikan solusi tidak hanya sekedar pengalaman tapi juga mungkin ada istilahnya ada hukum di Al-Qur'an atau mungkin juga ada riwayat di hadis yang perlu disampaikan begitu.
0: Nah, iya, Bu, ya. Agama tuh nasihat tadi ya, kata ya. Dalam hadisnya. Pendek tapi memang kena dicerna banget. ada karena tadi sahasin atau gaduh salahnya Kang Beni dan manusia itu selepat nana
1: tempat nak
0: tawasobil haki wa tawasobil sobia, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Hak dan kebaikan itu adalah al-asr ya. Nah itu tugas kita tadi suruh Kang Beni ya, bahwa saling menasihati itu adalah ada dalam Al-Quran bahkan Al-Hadis. Cuma tadi cara penyampaiannya sudah disampaikan 1-10. Semoga kita bisa menyampaikan nasihat dengan kasih sayang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuka aib orang yang sedang kita nasihati. Nah ya, jadi yang paling penting di nomor 10 tadi, nasihat yang paling indah adalah yang membuat orang ingin berubah, kan gitu ya. Ada gak perubahan dari nasihat yang kita sampaikan? Kalau ada, berarti nasihat kita manfaat. Namun tadi ketika orang itu udah berubah, jangan cobalah untuk dinasehatin ku abdi tah.
1: Nah, diungkit gitu.
0: Diungkit-ungkit. Namun terungkap ka abdi eta da moal berubah.
1: Nah, gitu.
0: Bila eta sudah mulai ria itu kan. Jadi akhirnya jadi habis tuh pahalanya
1: naudzubillah. Baik, baik. Jadi pada dasarnya menasehati juga bernilai pahalanya Bu Ustazah gitu ya, apabila dilakukan dengan baik.
0: Pisan pahalanya luar biasa ageung. Dan mari kita sama-sama memberikan nasihat. Dan kalau kita punya masalah, cari orang yang tepat untuk menasihati kita. Karena apa? Karena gini Kang Benya, pada akhirnya kan menasihati adalah bagian dari kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, sudah semestinya hati tentunya hati kita terdorong untuk mengingatkan dan mengarahkannya kepada kebaikan. Namun Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita nasihatkan, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara memberikan nasihat tersebut. Sebab kebenaran yang disampaikan tanpa hikmah terkadang justru membuat seseorang semakin jauh dari kebaikan. Menasehati tanpa menyakiti berarti belajar menyampaikan kebenaran dengan hati yang penuh kasih sayang. Kita tidak menasehati karena ingin menunjukkan bahwa diri kita lebih baik, lebih pintar atau lebih benar. Kita menasehati karena menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasehati. Karena itu, sebelum lisan berbicara, hati perlu terlebih dahulu memeriksa niat. Jadi niat Kang Beni ya. Kenapa? Apakah kita benar-benar ingin memperbaiki atau hanya ingin melampiaskan rasa kecewa, marah atau merasa lebih tinggi daripada orang lain? Nasehat yang baik tidak menjadikan kesalahan seseorang sebagai bahan untuk mempermalukannya. Jika kesalahan itu dapat disampaikan secara pribadi, maka sampaikanlah secara pribadi. Jika dapat menggunakan kata-kata yang lembut, jangan memilih kata-kata yang kasar. Jika dapat dilakukan dengan cara yang menenangkan, jangan memilih cara yang membuat seseorang merasa diserang. Karena itu, kaum dangu, manusia memiliki hati dan harga diri. Ketika harga dirinya dilukai, terkadang ia bukan hanya menolak nasihat, tetapi juga menutup pintu hatinya terhadap orang yang menasehati. Nah, jadi betul-betul kita harus tahu caranya bagaimana untuk menasehati dengan penuh kasih sayang. Juga kita juga harus menyadari ya kaum dangu bahwa orang yang kita nasehati hari ini mungkin saja lebih baik daripada kita yang berada di kemudian hari, gitu ya. Karena jangan sampai nasihat melahirkan kesombongan dalam diri tadi. Lamun teu ku urang, sok kasarnya ya, pamit teu ku abdi gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan seseorang.
1: Betul.
0: Bisa jadi orang yang hari ini sedang kita tegur, suatu hari menjadi orang yang jauh lebih dekat kepada Allah. Dan bisa jadi pula kita hari ini merasa mampu menasehati, suatu saat justru membutuhkan nasihat dari orang lain. Karena itu kaum dangu, nasihat yang baik bukanlah nasihat yang membuat seseorang merasa kalah, tetapi nasihat yang membuatnya ingin bangkit. Bukan yang membuat seseorang merasa hina, tetapi yang membuatnya sadar bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Bukan yang membuat hati semakin jauh, tetapi yang perlahan membawa hati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, luar biasa. Mangga nasihati Kang Beni. Nasihati kok Kang Beni.
1: Iya.
0: Materi ini bermanfaat sama sadayana ya.
1: Amin. Amin.
0: Hidup di dunia ini kan kita peryogi orang lain.
1: Iya,
0: leres. Bahasa gini, nanti kalau di surga cari aku ya gitu kan, karena dulu saling nasihat menasehati dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari 10 poin ini bisa kita sampaikan nih kepada siapa yang ingin kita nasehati atau yang meminta nasehat.
1: Betul.
0: Karena termasuk hak muslim dengan muslim lah Kang Benny ya.
1: Okay.
0: Salah satunya adalah nasehati orang lain ketika dia meminta nasihat kepada kita. Itu hak muslim dengan muslim. Salah satunya di antara nasehat ya.
1: Baik, tadi ada juga ikhtiar dari kita sendiri untuk mencari yang kira-kira siapa yang pantas begitu ya, menasehati begitu ya Bu ya, secara mumpuni mungkin dari dalam agama, sehingga apa yang disampaikan benar-benar jadi hikmah begitu ya Bu ya, jadi harapan gitu, tidak putus asa, tidak merasa terpuruk gitu ya, bangkit lagi, betul.
0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan bangkit lagi, berarti kan alhamdulillah ya orang tersebut tersampaikan nasihatnya dan dipahami gitu, dipahami nasihat yang kita sampaikan.
1: Ya.
0: Cuma tadi kan kedah kaulal laina, kaulan sakila yang kita pernah ya kan ini komunikasi dalam Islam sudah ada ya, ada sampaikan itu ada kurang lebih 8 atau 10 ya, komunikasi dalam Al-Qur'an itu.
1: Baik.
0: Yang terusnya kalau kaulal laina, kaulan sakila dan sebagainya, lembut dan penuh kasih sayang. Dan
1: baik,
0: tidak memberatkan.
1: Ustazah, sudah di penghujung acara kita akhiri, Bu Ustazah, mungkin kita tutup dan juga boleh disampaikan intisari dari apa yang disampaikan Bu Mangga.
0: Sepatas nama kita akhiri dengan doa aja pengintinya, sepatas doa yang dipanjatkan ini Allah kabulkan.
1: Amin.
0: Karena
1: ya Allah,
0: kaum dangu, doa orang yang habis taklim belajar itu insya Allah Allah lebih dekat dikabulkannya, gitu ya.
1: Amin.
0: Kaum dangu rahimakumullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilaih. Ya Allah ya Rahman, jika selama ini lisan kami pernah menyakiti, ampuni kami. Jika nasihat kami pernah membuat seseorang merasa hina, ampuni kami. Jika teguran kami pernah disertai kesombongan, ampuni kami. Jika kami pernah membuka aib seseorang dengan alasan menasehati, ampuni kami. Jika kami pernah merasa lebih baik daripada orang yang kami nasehati, bersihkan hati kami dari kesombongan itu. Ya Allah, ajarkan kami untuk berkata ketika perkataan kami membawa kebaikan. Ajarkan kami untuk diam ketika diam itu lebih baik. Ajarkan kami memilih kata-kata yang lembut ketika hati seseorang sedang rapuh. Ajarkan kami menegur tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa mempermalukan, dan menasehati tanpa menyakiti.
1: Amin.
0: Ya Allah, jika ada hati yang pernah terluka karena lisan kami, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaikinya.
1: Amin.
0: Jika ada orang yang pernah kami nasehati, berikanlah keberanian kepada kami untuk meminta maaf. Punten kami. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang hanya pandai melihat kekurangan orang lain, tetapi buta terhadap kekurangan diri sendiri. Sekedap. Jadikan kami orang yang ketika dinasihati tidak mudah tersinggung, ketika diingatkan tidak merasa direndahkan, dan ketika menyadari kesalahan segera kembali kepadamu, karena pada akhirnya kita semua hanyalah manusia yang sedang belajar menjadi lebih baik. Semoga setiap nasihat yang kita berikan menjadi jalan menuju kebaikan. Dan setiap nasihat yang kita terima menjadi jalan menuju perubahan. Dan semoga ketika suatu hari nanti kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hati yang menjadi berat karena pernah kita lukai. Tidak ada air mata yang jatuh karena ucapan kita.
1: Amin.
0: Dan tidak ada kebaikan yang kita sampaikan kecuali menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita.
1: Amin, ya Allah.
0: Allahumma aslih kulubana wa tahhir al-sinatana wa hasin akhlaqona wa ja'alna miftahalil khair mighlaqal lisyar. Ya Allah, perbaikilah hati kami, sucikanlah lisan kami.
1: Amin.
0: Perbaikilah akhlak kami dan jadikanlah kami pembuka pintu kebaikan.
1: Amin.
0: Serta penutup pintu keburukan. Amin.
1: Amin.
0: Allahumma amin. punten ini kaum damu. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Dan sebelum berakhir, saya tidak akan henti juga untuk mohon untuk didoakan untuk apa. Semoga dalam rahmat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi apa kiai Haji Ali Syahbuddin anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'a la yubadir sakoma. Yang sakit sabar, juga yang sehat sabar.
1: Amin.
0: Ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Itu perintah Kang Beni juga kaum damu. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sehat selalu apa? Salam buat apa? Buat keluarga di Cianjur, Bu
0: Ustazah. Insyaallah, Mangga.
1: Mohon doa
0: Kang Beni. Pengen tutup doa akhir majlis Kang Beni.
1: Mangga. Subhanallah.
0: Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
1: wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
0: ilaihi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sami-sami nuhun Ibu.
0: Kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Bu Ustazah kangge tausiah ilmunya, insyaallah tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi berkah, barokah, pahala untuk Bu Ustazah. Dan kita doakan selalu nih apa sehat ya, pulih kembali. Keluarga besar di Cianjur juga sehat walafiat, semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian kaum dangu, kita akhiri Cahaya Pagi edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2026 bersama dengan Ibu Ustazah Nimah Fauzia SPD. Nantikan Rabu depan insyaallah untuk Anda yang ingin menyimak kembali tentunya pemaparan dari Ibu Ustazah dengan topik-topik yang menarik. Saya Bedi Ariansa dan juga Ibu Ustazah undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda.

0: Pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun, pasun.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.